Jemaat Tuhan, saatnya kita mendengar hukum Tuhan, dengan itu di mohon berdiri. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17 demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sebarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sebarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini isterinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Tuhan memampukan kita untuk saatnya kita mendengar hukum Tuhan ini. Kita dapat melakukannya dalam tugas dan kerja kita dari hari lepas hari. Jemaat disilakan duduk. Kita hendak mengaku salah dan dosa kita kepada Tuhan Allah kita dan mendengar berita anugerah dari Tuhan, dan oleh karena itu jemaat menyediakan diri pada nyanyian Kidun Jemaat nomor 33. Nyanyian Kidun Jemaat nomor 33. Kita menyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat berturut-turut untuk merendahkan diri dan mengaku salah dan dosa kita. Jemaat, kita akan mengaminkannya pada nyanyian Kidun Jemaat nomor 33 ayatnya yang pertama. Dan untuk mendengar berita keampunan, kita menyanyi pada nyanyian Kidun Jemaat itu juga ayatnya yang keempat. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9. Jemaat Tuhan, mari hendaklah kita berdoa. Kehadapanmu Allah Maha Kudus, kami datang kepada Engkau mengaku salah dan dosa kami, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon pengasihan
rahmat dan kemurahan Tuhan saat Engkau menilai kami dan mempertimbangkan segala hal laku hidup kami sepanjang tugas dan tanggung jawab dapat kami melaksanakannya. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam pelataran-Mu yang kudus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Allah Maha Kudus, mengaku segala yang menjadi laku hidup kami, Tuhan Engkau yang menilai. Kami mohon pengampunan daripada-Mu, sehingga Engkau melayakkan kami untuk melangsungkan hidup ini dalam tugas dan kerja kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus, kami mengaku dosa kami. Amin. Suaramu kudengar. Dengar.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes pasal 6 ayat 37b. Kidung jemaat nomor 33 ayatnya yang keempat, kau buat meresap.

Kita hendak menyatakan pengakuan iman kita. Dengan itu jemaat menyediakan diri pada nyanyian rohani nomor 79. Nyanyian rohani nomor 79. Kita menyanyikannya setelah selesai kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Dengan itu jemaat disilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja.

terhormat disilakan duduk. Atas nama Majelis Jemaat, saya memberikan waktu ketiga dan keempat, juga yang kelima, dari vokal grup Nunda Wiri. Juga solo ones dan vokal grup Narwastu.

Thank you.

Disilakan vokal grup Narwastu.

Jemaat Tuhan, saatnya berita firman Allah disampaikan bagi kita. Dan oleh karena itu, sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Hendaklah kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, saatnya kami mendengar, tetapi siapakah kami ini? Sesungguhnya kelemahan, kekurangan, terbatasnya kami pengetahuan hikmat kami akan terlihat, dirasakan saat kami hendak mendengar firman-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Oleh karena itu, sebelum kami mendengar firman-Mu, saat Tuhan Engkau berkata-kata bagi persekutuan orang-orang percaya yang beribadah bersembah sujud di hadapan, kami datang, kami memohon pertolongan kuasa-Mu Roh Kudus. Siapkan hati kehidupan kami seluruhnya, juga hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman. Mari Tuhan, berbicaralah bagi kami sekalian, sebab kami telah siap mendengar firman. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami memohon. Amin. Bagian berita firman Tuhan bagi kita adalah terpilih pada Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Nehemia pasal 2. Kita baca dari ayat 1 sampai berakhir pada ayat 10.

Kitab Nehemia pasal 2, kita baca dari ayat 1 sampai berakhir pada ayat 10. Kitab Nehemia kita baca dari pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pelayan ibadah membacakan menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Yang demikian kata firman Tuhan bagi kita. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada Raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan Raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Kata Raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu Raja bertanya kepadanya, kami ulangi, lalu Raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali? Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerban puri dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian jauhnya ayat-ayat firman Tuhan bagi kita. Kita disebut berbahagia di dalam nama Yesus Tuhan kita apabila setiap kita mendengar firman Tuhan dan hendak memelihara lalu melakukannya dalam tugas dan kerja kita dari hari lepas hari. Haleluya.

Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan, Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, disimpulkan menjadi tema khotbah dan renungan kita yang demikian bunyinya. Berani membawa langkah karena pertolongan Tuhan. Persekutuan jemaat kita semua yang Allah kasihi, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Persekutuan kita semua yang Allah berkati. Ketika seseorang telah berada dalam zona nyaman, hidupnya cenderung stabil, biasa-biasa, tanpa ancaman, tanpa tekanan besar, membuat ia lebih fokus pada kenyamanan pribadinya. Kondisi ini membuat dia cenderung menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kestabilan hidupnya, termasuk berpikir tentang kepentingan orang lain atau hal-hal yang menantang kenyamanannya. Dia cenderung memilih status quo daripada terlibat dalam aksi sosial atau kepedulian terhadap keadaan lingkungannya. Ia merasa bahwa menjawab keadaan lingkungannya sendiri dan masalah orang lain bukan tanggung jawabnya. Hal ini berbeda dengan Nehemia. Di tengah kenyamanannya, ia gelisah akan keadaan pembangunan kota leluhurnya. Persekutuan jemaat, para pendengar di rumah atau di mana saja berada ketika mendengar siaran langsung RRI Serui pada ibadah minggu pagi menjelang siang hari ini, kita semua yang Allah kasihi. Untuk itu pembacaan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, kita akan belajar tentang pendirian Nehemia yang kuat untuk membangun kotanya Yerusalem. Pembacaan ini dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Bagian pertama dari ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-3 berbicara tentang panggilan Tuhan dimulai dari jabatan yang dimiliki. Sekali lagi, panggilan Tuhan dimulai dari jabatan yang dimiliki. Apa maksud pokok ini? Pokok ini menyampaikan bahwa Nehemia adalah seorang juru minuman raja di istana Raja Persia yang memiliki beban atas kehancuran kotanya Yerusalem. Sebagai seorang juru minuman raja, ia harus bertindak baik karena ia tidak ada waktu santai. Sebab bagaimana mau menyenangkan hati raja sehingga raja tidak gusar atau marah? Dan lebih dari itu, bagaimana menjaga sebuah tanggung jawab yang dipercayakan oleh raja kepadanya. Karenanya, pelayanan kepada raja maksimum menyenangkan hati raja. Tetapi kali ini, yang terjadi justru terbalik. Nehemia menunjukkan raut wajah yang suram, atau mukanya muram, karena mendapat kabar bahwa kini keadaan negerinya, kota Yerusalem, telah mengalami kerusakan. Baginya beban atas kehancuran negerinya atau kotanya tidak dapat ditutupi dengan sebuah jabatan. Nehemia tidak takut akan hukuman dan pemecatan jabatan yang mungkin terjadi karena mengganggu raja dengan penampilan yang tidak
menyenangkan. Tetapi ia lebih terbeban dengan keadaan negeri Yerusalem yang sedang ada dalam kerusakan itu. Ketika raja sedang santai dan dalam hati yang menyenangkan dari biasanya, ia melihat Nehemia melayaninya dengan wajah muram. Raja yang bijaksana menyadari bahwa tidak ada tekanan fisik melainkan mental. Kesedihan hati adalah rasa sakit yang mengganggu pikiran, dan itu terlihat baik pada wajah Nehemia. Karena itu, raja bertanya kepadanya, "Mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit?" "Tentulah hatimu sedih. Di istana raja Persia, juru minum dan raja memiliki relasi yang erat, dan karenanya diisolasi yang ketat kepada penguasa Persia, dan juga haruslah memiliki etiket yang baik di istana." Dalam ketakutan, Nehemia menanggapi raja dengan tetap menghormati raja yang ditujukan dengan salam hormat, dan ia menjawab dengan hikmat, di mana Nehemia berkata, "Kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan." Nehemia menggambarkan Yerusalem sebagai tempat makam orang tuanya. Akhirnya, ia memenangkan simpati melalui pilihan kata-kata dengan menyebutkan pintu gerbang yang habis dimakan api. Kita baca pada ayat 3. "Namun ia diam dan tidak berbicara mengenai tembok-tembok yang menjadi kontroversi pembangunan yang pernah dikerjakan oleh Ezra." Itulah bagian pokok pertama. Bagian kedua terdapat pada ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 yang berbicara tentang panggilan Tuhan disertai doa dan keberanian iman untuk bertindak. Pokok kedua ini menyampaikan bahwa akhirnya ada permintaan tiba-tiba dari raja. Raja berkata, "Apa yang kau inginkan?" Di sini memberi Nehemia kesempatan baik. Namun ia tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi tanpa sepengetahuan raja, ia terlebih dahulu berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia berdoa sebelum menjawab pertanyaan raja, karena ia menyadari bahwa akhirnya ada ruang berbicara kepada raja, dan itu waktu yang sedang ditunggu-tunggu. Tetapi ini penuh resiko, dan karenanya ia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Artinya, dia tahu bahwa keberhasilannya tidak tergantung pada kepintarannya, tetapi pada penyertaan Tuhan semata-mata. Dan sebagai hasil dari permohonan itu adalah tidak hanya raja menyetujui, tetapi juga permaisuri yang duduk di samping raja. Itulah bagian pokok kedua. Pokok ketiga yaitu terdapat pada ayat 7 sampai ayat 9. Berbicara tentang panggilan Tuhan butuh perencanaan yang bijaksana. Pada pokok ketiga ini menyampaikan bahwa bagaimana Nehemia secara tegas dan berani mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan lain secara detail kepada raja, yaitu menyangkut surat bagi bupati-bupati di daerah
seberan sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkannya lewat sampai tiba di Yehuda. Kita baca pada ayat 7. Surat ini menjadi penting, sebab akan menjadi bukti legal bahwa Nehemia diutus dan diizinkan oleh Raja Artasasta. Maksudnya supaya para pejabat lokal tidak berani menghalangi dan mencurigai perjalanannya. Juga surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dapat memberikan kayu untuk pekerjaan memasang balok pada pintu gerbang dekat bait suci. Juga untuk pekerjaan tembok kota dan pekerjaan pembangunan rumah yang ditinggalinya untuk mengerjakan pembangunan kota di Yerusalem. Semua permintaan Nehemia disetujui raja, bahkan atas perintah raja, kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai dia. Kita baca pada ayat 9. Lalu pada bagian yang keempat, pada ayat 10, berbicara tentang panggilan Tuhan, tidak terlepas dari penolakan dan tantangan dari dalam. Sanbalat atau gubernur Samaria dan Tobia pelayan raja, keduanya yang memiliki jiwa yang bertentangan dengan keinginan hati Nehemia, adalah gambaran oposisi, penghasut atau suara negatif. Setelah bencana yang terjadi atas terhambatnya pembangunan bait suci, Sanbalat diberi kekuasaan sementara memerintah atas Yehuda, dan itu menjadi sebab kecemburuannya kepada Nehemia. Sementara Tobia mempunyai relasi yang dekat dengan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yang kemudian menghasut orang-orang di kota itu untuk tidak mendukung niat hati dari Nehemia. Sanbalat dan Tobia merupakan orang-orang yang gusar karena Nehemia mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ini menjadi jelas bahwa penolakan dan tantangan pembangunan tidak saja datang dari luar, tetapi sering dan selalu datang dari dalam. Persekutuan jemaat, para pendengar di rumah, kita semua yang Allah berkati, pernahkah kita merasa hati yang gelisah karena melihat kehancuran negeri kita, lingkungan di sekitar kita, baik secara rohani, moral maupun sosial? Banyak dari kita tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tidak semua dari kita berani membawa langkah untuk perbaikannya dari apa yang salah dan tidak berjalan baik itu. Hari ini kita belajar dari Nehemia, seorang biasa, bukan seorang nabi, bukan imam, bukan juga gubernur atau bupati, bukan juga wali kota, kepala distrik atau kepala kampung, bukan juga anggota dewan, tetapi ia hanya seorang juru minuman saja. Walaupun pekerjaan kesehariannya seorang juru minuman.

orang tahu tentang kerusakan negerinya, kerusakan lingkungan, kerusakan moral, kerusakan etika hidup, kerusakan hidup dalam keluarga, kemunduran rohani, tetapi tidak semua orang peduli dengan situasi itu. Ya, anggap biasa-biasa. Panggilan Tuhan sering dimulai dengan beban yang membakar hati. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan menggugah hati kita untuk peduli. Turut serta ada dalam perubahan dan segera melakukan sebuah pembangunan hidup yang baik. Panggilan Tuhan disertai doa dan keberanian iman untuk bertindak. Doa bukan pelarian dari tanggung jawab, tetapi pondasi untuk melangkah. Juga, iman bukan hanya percaya, tetapi berani bicara dan bertindak. Bahkan di hadapan pemimpin berpengaruh sekalipun, harus melakukan sebuah perubahan-perubahan. Nehemia memberikan teladan bahwa setiap keputusan penting dalam hidup, apalagi yang menyangkut bangsa dan panggilan Tuhan, haruslah dimulai dengan doa dan taat akan panggilan itu. Ia adalah pemimpin yang bergantung kepada kepemimpinan Allah. Bukan berharap pada pendirian yang hanya menonjolkan diri untuk maksud kepentingan-kepentingan lain, apalagi terkait dengan kepentingan politik. Panggilan Tuhan butuh perencanaan yang bijaksana. Merencanakan bukan berarti tidak percaya pada Tuhan. Justru perencanaan adalah bagian dari pengelolaan panggilan Tuhan. Ia perlu berpikir strategis, memperhitungkan resiko, membuat persiapan, dan bertindak dengan hati yang bijaksana. Jika kita melangkah maju sesuai panggilan Tuhan, jangan kaget kalau ada yang tidak senang. Nah itu, jalan bekerja di jalan kebenaran Tuhan itu sudah, itu menjadi bagian yang sering dan selalu pasti dihadapi. Musuh terbesar sering datang dari orang yang nyaman dengan kehancuran, dan itu sering dijadikan sebagai proyek untuk kepentingannya sendiri. Sanbalat dan Tobia adalah gambaran oposisi, penghasut atau suara negatif. Walaupun demikian, Nehemia tidak goyah atas tantangan dari dalam, karena ia fokus mengerjakan visi misi dari Tuhan dan bukan mengejar kepentingannya. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan, menabur berkat kepada sesama kita manusia dan kepada makhluk hidup yang lain. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi penonton sejarah, tetapi pembawa perubahan di tengah kehancuran dunia, negeri kita, di tengah lingkungan kampung kita, di tengah lingkungan kedinasan kita, di tengah lingkungan dunia pendidikan kita, di tengah lingkungan dunia kesehatan kita, dan juga di tengah lingkungan berjemaat, bergereja, hingga pada lingkungan bermasyarakat. Tantangan bukan datang atau sebagai tanda kita salah, tetapi seringkali sebagai tanda kita sedang ada pada jalur yang benar untuk membawa langkah yang tepat, sekaligus sebagai tindakan membuat perubahan pembangunan. Ingatlah bahwa kalau Tuhan menyuruh, Dia jugalah yang akan menyertai kita. Sebab itulah yang

Di kehendaki-Nya. Merespon panggilan Tuhan adalah membutuhkan keberanian, iman, doa, dan tindakan yang nyata. Kita dipanggil bukan hanya untuk melihat kehancuran atau masalah di sekitar kita, lalu bermasa bodoh, pasif, tetapi untuk melangkah aktif, membawa pemulihan dan kehidupan bagi dunia kita, di mana kita hidup dan berkarya. Melangkah dalam panggilan Tuhan berarti siap meninggalkan zona nyaman, menghadapi tantangan, namun tetap bergantung sepenuhnya pada penyertaan Tuhan. Panggilan Tuhan tidak selalu mudah, tetapi ketika dijalani dengan iman dan doa, serta perencanaan yang bijaksana, hati yang taat, maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja melalui setiap langkah kerja kita untuk menghidupkan kembali apa yang telah runtuh dan tidak benar. Baik itu bangsa dan negara kita, negeri kita, lingkungan hidup dan kerja kita, dalam keluarga, jemaat gereja, dan juga di dalam masyarakat kita. Oleh sebab itu, harapan dan ketergantungan kita bukan semata-mata kepada gagah dan kehebatannya pengetahuan kita pribadi, tetapi hanya kepada Tuhan, sumber dari segala-galanya. Marilah kita jadikan diri kita Nehemia masa kini yang peka mendengar, melihat, merasakan, dan memiliki jiwa dan tekad yang kuat untuk memulai kerja dalam membangun untuk demi sebuah perubahan hidup yang lebih baik untuk hari ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Itulah berita firman Tuhan bagi kita. Ketika kita beranjak dari sini, jadikanlah diri kita Nehemia yang mampu membuat sebuah perubahan-perubahan di dalam kita dulu, lingkungan keluarga lalu, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan kita semua yang Allah kasihi, sesudah kita mendengar bagian berita firman Tuhan, kini atas nama majelis jemaat, saya memberikan waktu kesempatan kepada paduan suara pengajar sekolah minggu. Selanjutnya paduan suara PKB dan suara kasih. Paduan suara pengajar sekolah minggu jemaat GKI Siloam Pitaundep. Selanjutnya paduan suara atau vokal grup PKB dan juga suara kasih.

Jemaat Tuhan, hendaklah kita memberikan persembahan. Dengan itu, kita menyediakan nyanyian Kidun Jemaat nomor 403. Nyanyian Kidun Jemaat nomor 403, kita menyanyikannya untuk mengiringi jalannya pemberian persembahan-persembahan kita. Dengarlah kata-kata anjuran untuk memberi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hujan berkat kan

Selain pemberian-pemberian persembahan dari setiap kita pada kantun-kantun kolekte dan peti yang telah disiapkan, ada 10 keluarga menyatakan syukur kepada Tuhan dan juga 2 keluarga mengembalikan hak Tuhan berupa perpuluhan masing-masing. Satu, pengucapan syukur dari keluarga Aha Bonai Mirino mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan juga anak-anak dalam masa pertumbuhan. 2, keluarga PH Aba mengucap syukur atas pertambahan usia dari Bapak PH Aba pada tanggal 2 September 2026 tepat mendapat usia 75 tahun. 3, keluarga SS Aisoi Wanenda mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. 4, keluarga Oye Bonai mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari. Juga keluarga mengucap syukur atas kesembuhan dari anak Sophia Bonai. 5, keluarga Ibu Janda HS Aba mengucap syukur atas pertambahan usia anak Yakomina Aba pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. 6, keluarga MS Imbiri Merani yang pada hari ini mengantar anak John Simon Imbiri ke rumah Tuhan untuk didoakan. 7, keluarga SS Warumi Matulesi mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga istri terkasih sudah melahirkan dengan segala baik dalam operasi di Rumah Sakit Umum Serui pada tanggal 2 September 2026. Juga anak-anak dalam pendidikan baik di PAUD, TK dan SMA, juga anak Aldi dan Virgilio dalam keadaan sakit. 8, keluarga IM Pairi Raubaba mengucap syukur atas perlindungan Tuhan, di dalamnya anak Christine Pairi dalam tugasnya, 2 anak yang ada dalam bangku pendidikan baik SD dan SMA. 9, keluarga HS Umbai Babo kehormat atas berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang bulan Januari sampai September. 10, keluarga HW Pairi Singgaling mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari. 2, keluarga hendak mengembalikan hak Tuhan berupa perpuluhan dan tidak menyebut namanya. Kita hendak ada pada doa persembahan sekaligus doa syafaat, dan dengan itu keluarga yang mengantar anak disilakan berdiri. Tuhan telah memberikan berkat-Nya bagian dari menjawab pergumulan keluarga. Dan oleh karena itu, dalam sebuah bimbingan, mengasuh, memberikan hal makan minum, tetap ada dalam perawatan dan perhatian yang baik. Dan oleh karena itu, dalam perjalanan rumah tangga, dalam tugas dan tanggung jawab terkait dengan berkat Tuhan, pada umumnya, pada keluarga-keluarga Kristen, sering saja tugas dan tanggung jawab itu banyak ada pada kelalaian. Terkait dengan ketika tanggung jawab itu dilaksanakan, makan dan minum yang kaitan dengan membuat anak itu dia tidak ada dalam sebuah pertumbuhan yang baik. Apa maksudnya?
Sering saja dalam menjalani pertumbuhan anak itu bahasa orang tua, bapa dan ibu yang keluar dari ucapan mulut kita sering tidak membangun. Ini diibaratkan keluarga bapa dan ibu menyediakan di atas meja itu makanan yang tidak menjamin pertumbuhan anak itu sendiri. Karenanya dalam lingkungan keluarga itu sendiri anak itu bertumbuh, akhirnya dia bisa saja memilih jalan lain. Karena apa yang disediakan di atas meja makan dalam kaitan dengan sebuah ungkapan-ungkapan kata tidak membangun pertumbuhannya. Dan itu kebanyakan terjadi hari ini atau masa lalu hari ini dan seterusnya menjadi sebuah pergumulan gereja. Karenanya saat anak terkasih, keluarga ambil untuk didoakan, bagian pengajaran harus dipegang dan setiap ungkapan selalu membangun pertumbuhan anak itu sendiri. Tuhan memberkati, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari hendaklah kita ada dalam doa syafaat. Hendaklah kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan Allah, Allah pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih naungan sayangmu memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada dalam beribadah kepada engkau. Karenanya ya Tuhan, dalam kesempatan lagi Tuhan sediakan bagi kami umatmu saat kami melakukan kewajiban beribadah kepada engkau dan tentunya sebagai pendengar-pendengar firmanmu, di dalamnya kami juga menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Karenanya ya Tuhan, hambamu berdoa bagi majelis jemaat dalam tugas dan pelayanan sebagaimana yang engkau percayakan secara struktural maupun fungsional, Tuhan memberkatinya. Juga dalam kaitan dengan topangan keluarga, istri, suami dan anak-anak menjadi bagian salah satu yang utama untuk menunjang pekerjaanmu yang engkau percayakan bagi kami hamba-hambamu. Juga hambamu berdoa bagi badan seksi-seksi jemaat bersama seksi dan anggota, baik unsur seksi PKB, PW PAM, sekolah minggu, yang tentu dalam kebersamaan majelis jemaat melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karenanya Tuhan memberkati, berikan hikmat, tenaga dan kemampuan. Juga dalam kebersamaan dari keluarga turut serta ada dalam topangan pekerjaan membangun menata layani jemaatmu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan itu hambamu berdoa bagi umatmu yang telah mengambil bagian dalam peribadatan di saat ini dalam tugas dan tanggung jawab kesehariannya, kecil, besar, tua, muda, apapun profesi kerja yang Tuhan percayakan ada di atas pundak masing-masing, baik sebagai pegawai negeri swasta, sebagai anak-anak didik, pekerjaan kesehariannya sebagai nelayan, pekerjaan kesehariannya sebagai petani, pekerjaan kesehariannya dalam usaha-usaha baik kecil maupun skala besar, tempat-tempat jualan di depan rumah sampai di pasar sekalipun, Tuhan adalah sumber segala berkat. Engkau menaruh masing-masing apa yang menjadi profesi kerja dan itulah yang Tuhan tentukan. Juga anak-anak didik yang sedang menunaikan tugas dalam dunia pendidikan, Tuhan engkau menaruh masa depan mereka sebagaimana janji firman-Mu. Tuhan tuntun, sertai dan melengkapi semua yang menjadi kebutuhan pendidikan. Juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkatinya, menyediakan apa yang menjadi upaya-upaya. Dan tentu Tuhan, engkau Allah Maha Tahu, mengetahui setiap orang, setiap masing-masing dalam maksud dan tujuannya. Hambamu doakan, mari Tuhan tuntun sertai dan sediakan semua yang menjadi kebutuhan hidup
masing-masing. Hamba-Mu berdoa bagi warga jemaat, anggota jemaat yang tidak mengambil bagian dalam ibadah ini karena berbagai hal, ada menyangkut dengan faktor usia, ada juga dalam kelalaian tertentu, ada juga dalam sebuah masalah tertentu, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang membuat akhirnya hari ini tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu melakukan kewajiban tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ada dalam pelataran rumah-Mu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu doakan, Tuhan tuntun sertai keluar masuk setiap pribadi lepas pribadi masing-masing. Akhirnya persekutuan jemaat dalam tanggung jawabnya, setiap mata rumah masing-masing, Tuhan Engkau menyediakan berkat-Mu secara rohani maupun jasmani. Bapa di sorga, Allah kami yang maha kuasa, hamba-Mu berdoa bagi gereja-Mu dalam tugas dan tanggung jawab kesehariannya, lebih khusus juga pada tingkat sinodal GKI di tanah Papua, klasis-klasis hingga pada klasis GKI Yapen Selatan dalam tugas dan tanggung jawab, juga terkait dengan jadwal draft amandemen yang berlangsung pada tanggal 10 dan tanggal 11 pada jemaat-Mu GKI Immanuel Seruy Kota. Mari Tuhan Engkau menata segala hal sehingga semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab pelayanan gereja-Mu dapat berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi pemerintah dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, distrik, kampung, kelurahan, RT, RW, yang di mana Tuhan Engkau panggil dari latar belakang masing-masing untuk memberi berkat dalam tugas pelayanan pengabdiannya, Tuhan memberkatinya. Juga hamba-Mu berdoa kepada lembaga penyiaran RRI Serui yang atas programnya hari ini Minggu 6 September 2026 menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi ini pada jemaat-Mu Siloam Pitaundep, baik juga ibadah sekolah Minggu dan maupun ibadah orang dewasa di siang pagi menjelang siang ini. Kepada pimpinan bersama seluruh karyawan-karyawati RRI Serui dalam melaksanakan fungsi tugasnya masing-masing, Tuhan Engkau taruh hikmat marifat surgawi, kemampuan kepemimpinan dalam menunaikan tugas yang sedang diemban, dan karena itu Tuhan memberkatinya. Bagi yang hari ini bertugas baik di kantor maupun yang sedang menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi hingga siang hari ini, Tuhan memberkatinya. Terkait sebuah program yang sedang dikerjakan, juga termasuk semua peralatan yang hendak digunakannya, Tuhan memberkatinya. Bagi warga jemaat, warga gereja yang ada dalam ibadah saat ini, Tuhan teguhkan imannya masing-masing, sehingga kita semua selain sebagai pendengar firman-Mu, tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu. Begitu pula bagi setiap umat-Mu yang ada di berbagai tempat, yang sempat hari ini sedang mengikuti jalannya ibadah Minggu hari ini melalui siaran langsung RRI Serui, Tuhan meneguhkan iman mereka masing-masing, sehingga para umat-Mu ini juga menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya dari semua yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan dimanapun mereka ditugaskan, sebagaimana firman Tuhan yang diberitakan pada ibadah Minggu pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dengan itu hamba-Mu berdoa bagi setiap kami umat-Mu dalam kaitan dengan pemberian-pemberian persembahan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada pemberian-pemberian persembahan ini, nama masing-masing telah disampaikan kepada-Mu, dan sesungguhnya Engkau adalah Allah Maha Tahu. Engkau telah hadir bersama persekutuan jemaat-Mu, sebagaimana janji firman
di mana berkumpul dua atau tiga orang di dalam namamu, di situ engkau ada. Karenanya hambamu doakan, khususnya pada pemberian-pemberian persembahan, pada kantun-kantun kolekte, peti-peti, dan juga 10 keluarga menyatakan iman dalam pemberian persembahan-persembahan, juga 2 keluarga yang tidak menyebut namanya, mengembalikan hak Tuhan berupa perpuluhan. Engkau Tuhan mengetahui maksud dan tujuan pergumulan yang hendak disampaikan untuk didoakan, hingga lebih khusus juga 10 keluarga yang menyatakan syukur kepadamu, ada pertambahan usia setahun dalam perjalanan hidup karena kasih sayang Tuhan dan kemurahan. Juga ada yang mengucap syukur karena Tuhan dalam pertolonganmu, engkau memberikan kesembuhan. Ketika iman ini dipertaruhkan kepadamu Tuhan, dalam sebuah harapan dan doa, bahwa tangan Tuhan Allah tetap menolong menyelamatkan tepat pada waktunya dalam berkatmu. Juga hambamu berdoa bagi yang mengucap syukur karena lawatan Tuhan, perlindungan dan berkatmu senantiasa mengiringi perjalanan hidup pribadi lepas pribadi dan setiap mata rumah hingga sampai dengan hari ini. Karenanya ya Tuhan, semua yang masing-masing dalam ucapan syukur kepadamu, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Juga satu keluarga menyatakan syukur kepadamu Tuhan, karenanya telah mengantar anak terkasih selaku buah berkat, sebagaimana sebuah pergumulan doa.

dengan mengasuh, membimbing, memelihara, menjaga pertumbuhan anak terkasih sebagai buah berkat. Tuhan memberkatinya. Biarlah dalam hidup ini senantiasa keluarga menyatakan syukur kepadamu, dan saat-saat menjalaninya ada waktu-waktu tertentu sangat membutuhkan engkau. Ya Tuhan, jadilah menurut pertolongan dan berkat-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam, nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami yang sudah memberikan bagian-bagian persembahan, Tuhan memberkatinya. Lalu juga 10 keluarga yang menyatakan syukur, Tuhan memberkati. 2 keluarga mengembalikan hak Tuhan sebagai bagian dari keputusan iman kepada Engkau, bahwa Engkau adalah sumber segala berkat, patut mengembalikan hak Tuhan berupa 1/10. Tuhan memberkatinya. Berkati persembahan-persembahan ini sehingga menjadi berkat di dalam menopang pekerjaan. Selebih dari pemberian-pemberian persembahan kami, inilah sebuah persembahan yang hidup kami persembahkan kepada-Mu. Tuhan memberkati, lalu menyertai kami sepanjang kami menjalani kehidupan ini, minggu kerja yang baru, dan untuk seterusnya. Bapa di sorga, sempurnakanlah doa kami, doa umat-Mu, doa hamba-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita sekalian yang Allah kasihi, pada waktu terakhir diberikan untuk ruan pujian duet majelis dan juga solo majelis. Disilakan.

Shalom. Sa inyong kapatid o diyan, untuk menghadiri seluruh pelayanan dan juga untuk

yang mengisi paduan suara solo duet sudah menyatakan persembahan puji-pujian untuk Tuhan. Karenanya mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, hendaklah kita ada pada nyanyian penutup dalam ibadah ini. Mari kita menyediakan nyanyian rohani nomor 130. Nyanyian rohani nomor 130. Kita menyanyi ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ayat 2 dinyanyikan dalam keadaan berdiri. Lalu ayat 3 disiapkan, kita menyanyikan saat selesai ibadah ini. Kepada Tuhan jua serahkan jalan.

jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Shalom, Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah Minggu 6 September tahun 2026 telah selesai. Mohon perhatian Bapak Ibu warga jemaat atas penyampaian warta jemaat, ibadah penyampaian ibadah-ibadah rayon unsur di tengah-tengah jemaat Siloam Vitam di Pasir Hitam. Warta jemaat Minggu 6 September tahun 2026, ibadah Minggu 6 September tahun 2026, jadwal jemaat yang dipimpin oleh pendeta jemaat Bapak Pendeta B. Warmetan STH. Ibadah usbu, pembukaan usbu Senin 6 September, Senin 7 September tahun 2026, pelayan ibadah usbu Bapak Penatua S. Furumi. Ibadah penutupan usbu Sabtu 12 September tahun 2026, pelayan ibadah Ibu Syamas E. Wombai Babo Ramande. Ibadah akhir bulan akan diatur oleh urusan PI. Ibadah-ibadah unsur PKB Minggu 6 September tahun 2026, anggota yang dikunjungi atau Bapak yang dikunjungi, Bapak B. Abah. Alamat Pasir Putih, pembawa acara Bapak B. Kayoi. Pelayan firman, Bapak Penatua A. Taribaba. Ibadah unsur PKB, Kamis 10 September tahun 2026, anggota yang dikunjungi atau Bapak yang dikunjungi, Bapak E. Bopai. Alamat Pasir Hitam, pembawa acara Bapak A. Robaba. Pelayan firman, Bapak Pendeta B. Warmetan STH. Ibadah unsur PW, Rabu 9 September tahun 2026, anggota yang dikunjungi atau ibu yang dikunjungi, Ibu D.H. Wopi, Papar. Alamat Pasir Putih, pembawa acara Ibu K.S. Wanggai. Pelayan firman, Ibu Syamas Y. Kirihio Bonai. Ibadah unsur PW, Jumat 11 September tahun 2026, anggota yang dikunjungi atau ibu yang dikunjungi, Ibu K. Nupapati. Alamat Pasir Putih, pembawa acara Ibu S.S. Warumi. Pelayan firman, Ibu Syamas Y. Rumbino Kapitarau. Ibadah unsur

Mohon maaf Bapak Ibu Wali. Ibadah unsur PAM akan diatur oleh Badan Pelayanan Unsur PAM. Jadwalnya sudah selesai, sudah habis. Maka itu diharapkan kepada Badan Unsur PAM untuk bisa membuat jadwal dan diserahkan kepada Sekretaris Jemaat. Ibadah unsur PAR kelompok 3 Rayon Bethesda Maranatha, anak-anak yang dikunjungi Erna Anton Ovilda Wainarisi, Julio Nupapati Ros Ormusirai. Alamat bawahi, pelayan liturgi atau puji-pujian Dona Mobai, pelayan firman Ibu Devi Ayemi Bonai. Kepada pengajar sekolah minggu di Rayon Elin Jericho untuk Maranatha Bethesda untuk bisa membuat jadwal dan menyerahkan kepada Sekretaris Jemaat karena jadwalnya sudah selesai. Ibadah-ibadah rayon Senin 7 September tahun 2026, keluarga Rayon Elim, keluarga yang dikunjungi, keluarga Fia Pairi Jembuari, keluarga CV Payawa Pairi, keluarga H. Yowei, Ibu Janda E. Pairi Rere. Alamat Pasir Hitam, pembawa acara Penetua A. Kayoi, pelayan firman Bapak Pendeta B. Warmetan S.P.A. Rayon Jericho, keluarga yang dikunjungi, keluarga TV Ayomi Orota. Alamat Pasir Hitam, pembawa acara Nona Angel Rawaba. Pelayan firman Ibu Penatuati O. Duwiri Bonai. Rayon Bethesda, keluarga yang dikunjungi, keluarga PD Worabai, keluarga I Worabai Tasik, keluarga Hetaria Worabai. Alamat Pasir Hitam, pembawa acara Bapak Penatua Kanupapati, pelayan firman Bapak Penatua A. Taribaba. Rayon Maranatha, keluarga yang dikunjungi, keluarga Ibu N. Karimah. Alamat Kelapa II, pembawa acara Ibu O. Urabai, pelayan firman Bapak Penatua V. Raya. Himbauan atau pemberitahuan disampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat. Kepada Bapak Ibu warga jemaat, di bulan Oktober minggu kedua diadakan pernikahan kudus di jemaat dan baptis. Maka itu diharapkan kepada Bapak Ibu warga jemaat yang akan nikah atau anggota sidi jemaat atau Bapak Ibu anak-anaknya yang mau dibaptis untuk bisa mendaftar diri kepada Bapak Ibu majelis untuk di minggu kedua di bulan Oktober ada pemberkatan nikah kudus dan sidi jemaat dan baptis. Maka itu diharapkan kepada Bapak Ibu warga jemaat yang akan anak-anaknya mau sidi jemaat atau baptis bisa mendaftar ke Bapak Ibu majelis. Yang berikut disampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat, panitia sidang jemaat di Lom Vitam de Pasiditam, dalam rangka sidang jemaat panitia ada membuat domino berhadiah. Maka itu diharapkan kepada Bapak Ibu warga jemaat yang berminat untuk bisa langsung ke keluarga AH Rumi Muai
dan bisa mendasar di situ dan bisa bermain domino berhadiah untuk menunjang panitia sidang jemaat akan berlangsung nanti. Maka itu diharapkan kepada keluarga yang ada membuat domino berhadiah, kami majelis jemaat dan panitia sangat mengharapkan untuk Bapak Ibu sementara waktu tidak menjalankan atau membuat permainan domino berhadiah. Karena panitia sidang jemaat ada membuat domino berhadiah. Kita terfokus kepada panitia penjaringan. Diusai panitia menjaring dana untuk proses sidang jemaat nanti, maka Bapak Ibu bisa membuat domino berhadiah nanti. Maka itu diharapkan kepada keluarga yang sementara lagi membuat domino berhadiah, kami majelis dan panitia berharap untuk bisa stop sebentar karena panitia lagi membuat domino berhadiah. Maka itu diharapkan kepada seluruh Bapak Ibu warga jemaat untuk bisa memaklumi hal tersebut. Yang berikut disampaikan kepada pengajar sekolah minggu dan Bapak Ibu warga jemaat, orang tua, untuk menyiapkan anak-anak, anak-anak tangguh dan remaja, bahwa sore nanti Minggu 6 September tahun 2026 ada ibadah gabungan par tingkat klasik. Tuan rumahnya jemaat Ebenezer Warai pada jam 2 siang di Rayon Elim dan Rayon Jericho. Titik kumpulnya di GSG atau di gereja. Diharapkan kepada pengajar sekolah minggu untuk bisa mengarahkan atau mengumpulkan atau mengatur anak-anak sekolah minggu kita untuk ibadah gabungan par tingkat kelas di jemaat Ebenezer Warani. Rayon Baptist Maranatha, titik kumpulnya di pangkalan ojek Kosela di pasar. Maka itu Bapak Ibu pengajar sekolah minggu

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui setelah bergabung bersama Jemaat GKI Seloam Vitaunda Pasir Hitam dalam mengikuti ibadah Minggu pagi ya pada edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Semoga terhibur selalu juga bersama deretan lagu-lagu religi bernuansa Kristiani yang telah kami hadirkan khususnya bagi Anda, umat Kristen dimanapun Anda berada, yang baru saja mengikuti ibadah Minggu pagi saat ini. Ya, 3 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan menemani kebersamaan kita, rangkaian hiburan kembali masih akan hadir menemani kebersamaan kita, dan juga deretan informasi masih akan kami hadirkan juga untuk menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda di edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Dan saya Anggra Rani akan kembali menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur mendatang.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa

Kami hadirkan ke ruang dengar saudara, tepatnya dari IAIN, berbagai informasi dari Kepulauan Yapen. Terkait dengan kebakaran hutan di Kampung Tatui, Kosiwo belum padam dan warga minta penanganan segera. Ya, pendengar, kebakaran hutan dilaporkan terjadi di wilayah Kampung Tatui, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan api disebut mulai terlihat sejak Jumat 4 September 2006 dan hingga Sabtu 5 September 2006 sore belum berhasil dipadamkan. Ya, informasi tersebut disampaikan warga setempat, Berto Bonai, yang meminta agar kondisi kebakaran tersebut segera mendapatkan perhatian dari pihak berwenang. Karena menurutnya, keterangan masyarakat yang ditemui di lokasi kebakaran telah berlangsung sejak tanggal 4 September 2006 hingga memasuki sore hari tanggal 5 September, api masih terlihat dan belum sepenuhnya padam. Ya, Berto mengatakan luas area hutan yang terdampak kebakaran diperkirakan terus meluas hingga Sabtu sore dan panjang atau luasan area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 700 sampai 800 meter. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat semakin meluas apabila tidak segera dilakukan penanganan, terutama apabila kondisi cuaca panas dan angin membuat api cepat menjalar ke kawasan hutan lainnya. Untuk itu, warga berharap laporan ini dapat segera diteruskan kepada instansi atau pihak berwenang agar dilakukan pengecekan langsung di lokasi, sekaligus mengambil langkah pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

selanjutnya dari Dinas Kesehatan Yapen gelar pravisitasi CEO RSUD Serui dipersiapkan naik kelas dari D ke C. Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pravisitasi surat izin operasional atau SIO sekaligus persiapan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan RSUD Serui sebelum memasuki tahapan verifikasi atau penilaian lapangan oleh pihak yang berwenang. Ya, pravisitasi dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan rumah sakit, mulai dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pelayanan pasien dan penunjang, kefarmasian, kesehatan lingkungan hingga aspek mutu dan keselamatan pasien. Ya, dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang tersedia, RSUD Serui saat ini tercatat sebagai rumah sakit kelas D. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tengah mendorong peningkatan status RSUD Serui dari kelas D menuju ke kelas C seiring dengan upaya memperkuat fasilitas, layanan spesialistik, dan tata kelola rumah sakit. Tim Dinas Kesehatan tinjau kesiapan RSUD Serui yang mana pravisitasi dihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andiraya Sarjatno MKes, juga Direktur RSUD Serui, Erens Ampasoi SPI MKes, serta jajaran pejabat dan pengelola program Dinas Kesehatan dan RSUD Serui. Tim melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek kesiapan rumah sakit, juga pemeriksaan diarahkan untuk melihat kesesuaian kondisi di lapangan dengan standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan rumah sakit maupun proses perizinan operasional. Ya, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andi Raya Sarjatno, menegaskan bahwa pravisitasi tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh unsur pelayanan rumah sakit

benar-benar siap memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Kesehatan dan Manajemen RSUD Serui dalam proses peningkatan mutu dan kelas rumah sakit. Dan pendengar, menurutnya setiap catatan yang ditemukan dalam peninjauan lapangan harus menjadi bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, Direktur RSUD Serui siap tindaklanjuti catatan, dan sementara itu Direktur RSUD Serui Ren Sampasoi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pravisitasi yang dilakukan Dinas Kesehatan. Dan menurut Erens, kegiatan tersebut memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan rumah sakit sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui aspek yang telah terpenuhi maupun yang masih membutuhkan pembenahan. Erens menegaskan bahwa peningkatan kelas rumah sakit harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, kesiapan RSUD Serui tidak hanya diukur dari kondisi gedung dan ketersediaan peralatan, tetapi juga mencakup kompetensi tenaga kesehatan, sistem pelayanan, ketersediaan obat dan bahan medis, juga pelayanan penunjang keselamatan pasien, serta tata kelola rumah sakit. Selanjutnya, pravisitasi ini menjadi bagian dari berbagai pembenahan yang terus dilakukan di RSUD Serui, dan pada November 2025, Pemkab Yapen melaporkan sejumlah penguatan layanan di RSUD Serui, antara lain pengoperasian IGD 24 jam, sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM RS, ICU, kamar operasi, farmasi, laboratorium, ambulans, dan sejumlah layanan lainnya. Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan fasilitas layanan spesialistik dan tata kelola RSUD Serui sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan rujukan. Ya, langkah tersebut melalui pravisitasi SIO dan persiapan peningkatan kelas ini, Dinas Kesehatan bersama manajemen RSUD Serui diharapkan dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh, memperbaiki setiap kekurangan, serta memastikan seluruh standar pelayanan dapat dipenuhi.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik, saudara pendengar, 32 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan kami masih mempunyai rangkaian informasi. Dua informasi olahraga datangnya dari laman suruipost.com, yang mana PSIA Pen usia 17 tahan imbang 11 Wis Skor FC Biak. Ya, Soccer FC Biak di final Piala Suratin. Pendengar, PSIA Pen usia 17 harus puas bermain imbang 1-1 melawan 11 Wis Soccer FC Biak dalam pertandingan final pertama Piala Suratin usia 17 yang berlangsung di Stadion Barnabas Yowe Sentani pada Kamis 3 September 2026. Ya, pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dan kedua tim tampil dengan tempo permainan tinggi dan saling memberikan tekanan untuk membuka keunggulan. 11 Wis Soccer FC Biak lebih dahulu memecah kebuntuan pada menit ke-14 dan gol tersebut membuat PSIA Pen usia 17 tertinggal 0-1. Namun skuad PSIA Pen tidak kehilangan semangat, anak-anak asuhan coach Han Amoribo terus meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyeimbang. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-27. Mardino Tera Paulsen Ayomi berhasil mencetak gol penyamang kedudukan dengan mengubah skor menjadi 1-1. Ya, skor tersebut bertahan hingga turun minum dan memasuki babak kedua. Pertandingan semakin menarik, kedua tim silih berganti membangun serangan dan berusaha menciptakan peluang untuk mencetak gol kemenangan. PSIA Pen usia 17 beberapa kali mencoba menekan melalui lini serang, sementara 11 Wis Soccer FC Biak juga memberikan tekanan terhadap pertahanan PSIA Pen. Ya, namun hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan untuk final pertama pun berakhir dengan skor 1-1, sehingga pertandingan kedua tim masih terbuka untuk pertandingan berikutnya. Berikut starting 9 PSIA Pen usia 17, yaitu Mario Cristiano Seo, Alan Edison Apenabong, juga ada Frederick Yorov Uwei, Sakaria Satya, Lionel Ignacio Sakliresi, Jaquino Friando Wayangkau, Marcel Woriori, Peter Oti Nahor Paide, juga ada Ferdito Keman, Peter Gowoisiri, Mardino Tera Paulsen Ayomi, dan Yohanes Nathan Borowai. Sedangkan untuk pemain cadangan diantaranya ada Muhammad Tamsir, Januari Organes Robaha, Fritz Pendi Mwobuai, Gil Finbay Yehudi Manufandu, juga ada Calvin Anil C. Wakum, Reinhard Pit Bisai, Jordan Enok, dan Dendi Bisai. Coach Han Mamoribo, hasil ini jadi modal untuk laga berikutnya, yang dikatakan oleh pelatih kepala PSIA Pen usia 17, Han Mamoribo, menilai bahwa hasil imbang 1-1 patut disyukuri, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang belum dievaluasi. Menurut Han, para pemain menunjukkan semangat juang dan mental bertanding yang baik setelah lebih dahulu tertinggal dan mampu menyamakan kedudukan pada babak pertama. Ya, Coach Han Mamoribo juga turut mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk terus memberikan doa dukungan dan semangat kepada para pemain. Masih dari informasi olahraga yang dilansir suripost.com, Suri Football Academy usia 15 hantam Real Gumer FC 3-0 dan tiket final Piala Suratin 2026 di tangan. Ya, pendengar, dari Seri Football Academy usia 15 memastikan langkahnya menuju partai final Piala Suratin usia 15 2026 setelah tampil impresif dengan menundukkan Real Gumer FC dengan skor telak 3-0 dalam laga semifinal di Sentani pada Jumat 4 September 2026. Ya, sejak menit awal pertandingan, Suri Football Academy langsung bermain agresif dan berusaha mengambil kendali permainan, dan tekanan yang dibangun akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-14. Danielo Julian Samuel Ferdinandus berhasil mencetak gol pembuka sekaligus membawa Suri Football Academy unggul 1-0 atas Real Gumer FC. Keunggulan tersebut membuat para pemain Suri Football Academy semakin percaya diri dan serangan demi serangan terus dilancarkan ke lini pertahanan lawan. Pada menit ke-27, Israel Howi Fidrano Sineri sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan skor tersebut bertahan hingga wasit mengakhiri babak pertama. Ya, dan memasuki babak kedua, Suri Football Academy tetap mempertahankan intensitas permainan dan tidak ingin memberikan kesempatan kepada Real Gumer FC untuk bangkit, dan para pemain terus menekan dan mencari gol tambahan. Ya, pendengar, usaha tersebut kembali membuahkan hasil pada menit ke-65 yang mana Israel Howi Fidron Sineri mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut sekaligus membawa Suri Football Academy unggul 3-0. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah dan kemenangan 3-0 memastikan Suri Football Academy usia 15 mengamankan satu tempat di partai final Piala Suratin 2022, ya usia 15-2026. Keberhasilan Suri Football Academy usia 15 menjadi partai puncak tidak terlepas dari proses pembinaan yang dilakukan selama ini di bawah arahan coach Han H. Momoribo. Para pemain menunjukkan perkembangan permainan dan mental bertanding yang semakin matang sepanjang turnamen, dan perform tersebut kembali terlihat saat menghadapi Real Gumer FC di semifinal. Coach Han H. Momoribo juga mengapresiasi perjuangan seluruh pemain yang telah tampil maksimal, dan ia menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama, namun mengingatkan anak asuhnya bahwa perjuangan belum berakhir. Untuk itu ia meminta para pemain tetap fokus, menjaga semangat, disiplin dalam latihan, serta tampil percaya diri pada pertandingan final. Ya, Coach Han H. Momoribo bersama jajaran Suri Football Academy usia 15 juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Yapen yang selama ini memberikan dukungan, doa, semangat, dan perhatian kepada para pemain selama mengikuti Piala Suratin usia 15-2026. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada orang tua pemain, pendukung ofisial pelatih, serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Suri Football Academy selama turnamen berlangsung. Dan kini anak-anak didikan Coach Han Momoribo tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan target menjadi juara. Ya, untuk partai puncak Suri Football Academy usia 15 akan menghadapi Cendrawasih FC dan laga final dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2026. Dukungan dan doa masyarakat Yapen kembali diharapkan untuk mengiringi perjuangan Suri Football Academy usia 15 agar mampu menutup perjalanan di Piala Suratin 2025-2026 usia 15 dengan prestasi terbaik dan membawa pulang gelar juara.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan selanjutnya, tanda waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Serui akan menghadirkan informasi dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.
2: La Liga Primera.

Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because of all.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
5: This weekend they were flying.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anak Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Kedepan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027. Aris Manisi melaporkan.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasih Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasih selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Putri.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti dapat menyerupkan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa norma GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat yang bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamik Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan menjadi pembahasan kami dan juga telah kami siapkan. Di antaranya, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian topik berikutnya adalah Rumah Aman Asap, merupakan kolaborasi masyarakat untuk melindungi warga yang terdampak kabut asap. Dan yang ketiga, penerbangan Bandara Soekarno-Hatta terdampak akibat abu vulkanik Anak Krakatau. Dan topik keempat, erupsi Anak Krakatau memantau potensi sebaran abu vulkanik. Dan yang kelima, membangun kolaborasi olahraga dan pendidikan Indonesia Timor Leste yang berkelanjutan. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya, atau juga mungkin Anda memiliki informasi terkait dengan harga bahan pokok, dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau melalui streaming di rri.co.id serta manfaatkan aplikasi RRI Digital. Inilah Indonesia menyapa siang, kami awali dengan video potensi daerah. Bermula dari situasi sulit di tengah pandemi COVID-19, Joni, pemilik padi boneh di Kota Padang, justru melihat peluang dari gabah yang selama ini hanya menjadi hasil panen. Sejak 2021, ia merintis usaha padi boneh sebagai sumber pendapatan tambahan yang kini terus berkembang dan menjangkau pasar yang semakin luas. Seperti apakah cerita dari Joni, pemilik padi boneh di Kota Padang? Berikut Sali Della Putri menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
2: Dari usaha sederhana mengolah gabah, padi boneh kini berkembang menjadi potensi usaha yang memberikan nilai tambah. Tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, usaha ini juga menyerap hasil panen petani di Kota Padang.
3: Pengolahan gabah menjadi padi boneh menjadi peluang usaha sekaligus membantu menampung hasil panen petani di Kota Padang. Usaha ini dirintis Joni Abdul Kasir sejak 2021 dan kini terus berkembang dengan pasar yang semakin luas. Gabah dari petani terlebih dahulu direndam untuk memisahkan bulir berisi dan gabah hampa. Gabah yang berisi kemudian dijemur hingga kering, lalu dikemas dan dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Padi boneh banyak dimanfaatkan peternak ayam jago sebagai pakan ternak. Produk ini dipasarkan melalui toko pakan dan juga langsung kepada pembeli. Joni mengatakan dalam sehari ia mampu menjual 100 kg padi boneh. Bahkan, bahan bakunya mencapai 3 ton gabah per bulan yang diperoleh dari petani di Kota Padang dan sejumlah daerah lainnya.
4: Memang awalnya peternak ayam ini kan susah mencari padi boneh nih. Biasanya mereka beli di petani, itu masih banyak ampas. Mereka harus olah dulu, membuang ampas, baru ada yang bonehnya. Nah, saya berpikiran ini bisa dijadikan bisnis. Bagaimana kita olah, lalu yang boneh ini kita jual. Untuk mendapatkan bahan ini dari petani, kita biasanya berhubungan dengan agen-agen atau para pengumpul padi di daerah. Contohnya di pesisir selatan, kalau lagi panen kita minta dikirim padinya. Sekarang ini kita udah mulai ambil di daerah pesisir Padang, pesisir selatan Padang, Agam, dan juga Pariaman. Kadang-kadang kita juga datangkan padi dari daerah Solok.
3: Sementara itu, seorang pembeli, Ilham, mengatakan keberadaan padi boneh cukup membantu karena produk sudah memulai proses pemilahan dan siap digunakan sebagai pakan ternak. Sebelumnya, peternak harus mengolah gabah sendiri untuk mendapatkan bulir yang sesuai.
0: Untuk makan ayam jago, kuku belengge, kadang 10 kilo, kadang 2 kilo, kadang 1 kilo. Tergantung kalau ada uang. Sekarang sudah ada yang jual di padi boneh. Tidak perlu mengolah sendiri.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, dari potensi gabah yang dikembangkan menjadi peluang usaha, padi boneh membuktikan bahwa hasil pertanian tidak hanya berhenti sebagai hasil panen, namun dapat terus dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengerjakan.

0: Bukan sekedar menyuguhkan keindahan alam di tepi Danau Toba, Lembah Bakti Raja menyimpan nilai sejarah dan spiritualitas yang mendalam. Di Dusun Lumban Raja berdiri Istana Raja Sisingamangaraja, sebuah situs cagar budaya, tempat pengunjung dapat menyusuri jejak perjuangan pahlawan nasional sekaligus menikmati keasrian alam dataran tinggi Toba. Dari RRI Sibolga, James Franciscus melaporkan.
1: Di balik keindahan Lembah Bakti Raja yang membingkai Danau Toba, tersimpan jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sebuah tempat di mana nilai-nilai kepemimpinan, keberanian, dan spiritualitas menyatu dalam harmoni alam. Selamat datang di Dusun Lumban Raja, Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbangan Sundutan. Disinilah berdiri tegak Istana Raja Sisingamangaraja, sebuah situs cagar budaya berharga yang menjadi bukti nyata peninggalan sang pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja. Memasuki area kompleks istana, Anda akan langsung disambut oleh suasana yang tenang dan syarat akan aura sejarah. Bangunan-bangunan tradisional seperti rumah bolon dan rumah persantian berdiri kokoh memperlihatkan kekayaan seni arsitektur dan kebudayaan Batak masa lampau. Gepri, seorang pengunjung tempat ini, menuturkan, berkunjung ke sini membawa kita pada perenungan mendalam tentang bagaimana leluhur kita hidup pada zamannya dulu.
2: Kalau saya melihat Istana Raja Sisingamangaraja ini, menurut saya sangat lumayan bagus karena juga untuk ibaratnya untuk mengenang kembali para rumah-rumah atau istana raja-raja zaman dulu. Ibaratnya kita datang untuk kayak, oh ini ya rumah raja istana zaman dulu gitu. Kita lebih mengenang dan harapannya kita juga bisa melestarikan dan tetap menjaga rumah-rumah yang ada di Istana Raja Sisingamangaraja ini.
1: Setiap sudut di situs ini menyimpan cerita. Tidak hanya menyaksikan bukti sejarah secara langsung, pengunjung juga disuguhkan landscape alam Bakti Raja yang asri dan udara sejuk khas daratan tinggi Toba. Zia, pengunjung lainnya, juga mengatakan keheningan dan keindahan tempat ini dijadikannya destinasi yang sempurna untuk berwisata sekaligus memperkaya wawasan sejarah.
3: Oke, saya Zia dari Sidempuan yang kebetulan memilih Istana Sisingamangaraja ini untuk rekreasi kami minggu ini. Nah, di sini untuk aku pribadi ya, aku dapat banyak wawasan. Aku jadi tahu Istana Sisingamangaraja ini isinya tuh seperti apa, sejarahnya tuh seperti apa. Yang aku pribadi, aku bukan orang Batak, jadi sama sekali nggak tahu budaya Batak itu seperti apa. Dan dengan adanya aku datang ke sini, aku jadi tahu Istana Sisingamangaraja tuh isinya ada apa aja sih, kerajaan-kerajaan dulu tuh kayak apa. Jadi recommended deh buat datang ke sini.

Raja Sisinga Mangaraja. Sangat penting untuk kita kenal lagi, lebih dekat lagi. Mari kita datang ke Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan.

0: bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kilas Berita.
2: PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter memastikan seluruh layanan perjalanan kereta komuter tetap beroperasi normal. Kebijakan ini mencakup operasional armada komuter lain Jabodetabek hingga komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Pemantauan situasi lapangan dilakukan secara berkala guna mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Aspek keselamatan serta kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi menjadi prioritas utama pihak pengelola. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami mengenai keindahan alam Gunung Api Jaboy di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan. Dan kawasan ini menawarkan panorama alam yang asri hingga keunikan 4 kawah aktif yang menjadi bagian dari kawasan vulkanik Jaboy. Dia Novritaria menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata Gunung Api Jaboy, itu yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang, di mana di lokasi ini merupakan satu-satunya gunung api yang tentunya aktif di Kota Sabang. Dan spot ini sering sekali dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Kota Sabang, baik itu dari mancanegara maupun dari Indonesia sendiri. Seperti apa situasi dan kondisinya? Berikut kita ikuti laporannya.
5: Keindahan alam Gunung Api Jaboy di Kota Sabang terus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang asri dan unik. Kawasan ini menawarkan pemandangan pepohonan hijau, jalur trekking, serta kawasan vulkanik yang memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Ketua Ekowisata Gunung Api Jaboy Daud mengatakan, kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut cukup ramai setiap harinya. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Aceh, tetapi juga berbagai daerah di Sumatera hingga wisatawan mancanegara.
6: Ada yang 50, ada yang 20, ada yang 5 orang, dan tidak sama sekali.
7: Banyak berasal dari mana nih, Bang?
6: Dari mancanegara. Ada dari Jerman, Belanda, Swiss, Singapura, Malaysia. Lokal kadang-kadang orang Medan, Banda Aceh. Kalau orang lokal jarang, kecuali hari-hari libur itu.
5: Menurut Daud, keasrian kawasan menjadi salah satu daya tarik Gunung Api Jaboy. Pengunjung dapat menikmati suasana alam sambil melihat langsung karakteristik kawasan Gunung Api yang masih memiliki aktivitas vulkanik, sehingga memberikan pengalaman wisata yang berbeda. Keunikan Gunung Api Jaboy juga terlihat dari keberadaan 4 kawah aktif yang menjadi bagian dari kawasan vulkanik tersebut. Di sejumlah titik, wisatawan juga dapat melihat pepohonan yang tampak kering akibat kondisi lingkungan vulkanik, namun tetap mampu bertahan hidup dan menjadi bagian dari panorama khas Gunung Api Jaboy. Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Sumatera Utara, Doni, mengaku terkesan dengan keindahan alam Gunung Api Jaboy saat berkunjung ke kawasan tersebut. Selain pemandangan alamnya, kondisi kawasan yang bersih juga menjadi hal yang menarik perhatiannya.
8: Baru pertama kemari, sangat inilah worth it lah, Bang. Karena melihat landscape kawah dan juga pohon-pohon yang berkesan mistis. Nah, kalau saya pribadi sangat memanjakan mata. Saya berjalan kemari ini tidak ada melihat sampah sama sekali. Jadi terkesan bersih lah, Bang.
5: Keindahan alam dan kondisi lingkungan yang tetap terjaga menjadi modal penting bagi Gunung Api Jaboy untuk terus menarik wisatawan. Dengan kepedulian pengelola dan pengunjung dalam menjaga kebersihan, kawasan wisata ini diharapkan tetap menjadi salah satu destinasi alam unggulan di Kota Sabang.
9: Saudara, demikian laporan kami dari Gunung Api Jaboy yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Demikian tadi video Potensi Daerah telah kami hadirkan di siang hari ini, dan sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi terkait dengan update dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Tiga penerbangan dari Jambi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mengalami pembatalan dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Tatik Wijaya melaporkan selengkapnya. Ya, Tatik.
10: Ya, baik. Pendengar, erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kondisi tersebut juga turut menyebabkan tiga penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi, tujuan Bandara Soekarno-Hatta, mengalami pembatalan. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, hari ini mengatakan, pembatalan terjadi karena operasional Bandara Soekarno-Hatta terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Adapun penerbangan yang dibatalkan, yakni penerbangan Batik Air ID6807 rute Jambi-Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian Batik Air ID6804-6805 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta, serta Citilink KG960-961 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta. General Manager Bandara Sultan Taha, Ardon Marbun, menegaskan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh gangguan operasional di Bandara Sultan Taha. Pembatalan dilakukan sebagai dampak dari kondisi di Bandara Soekarno-Hatta dan jalur penerbangan yang terdampak abu vulkanik.
11: Yang jadi masalah adalah siklus sampai saat ini. Sementara tadi notemnya sampai jam 13.30 hari ini, nggak tahu nanti kalau diperpanjang. Artinya memang itu akan diupdate per jam, per 2 jam, atau per 30 menit gitu, Mbak.
10: Iya.
11: Artinya kalau CGK tutup kan nggak bisa kita dari sini, mau terbang dari CGK ke sini nggak bisa, dari sini ke CGK. Kalau ke CGK memang cancel. Ke CGK itu ada batik pagi jam 6, kemudian batik jam 10, ada Citilink juga.
10: Pendengar, menurut Aldon Marbun, pemberitahuan mengenai kondisi operasional Bandara Soekarno-Hatta masih bersifat sementara dan terus diperbarui berdasarkan perkembangan kondisi erupsi. Saat ini penutupan bandara diinformasikan hingga sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, namun waktu tersebut masih dapat berubah. Meski terdapat pembatalan penerbangan menuju Jakarta, sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Taha tetap beroperasi. Salah satunya penerbangan Super Airjet dengan rute Jambi-Yogyakarta yang tetap diberangkatkan. Ardon menyebut pada kondisi normal, jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha pada hari ini mencapai sekitar 9 keberangkatan dan 7 kedatangan. Sementara itu, tidak terdapat penumpukan penumpang di Bandara Sultan Taha akibat pembatalan penerbangan tersebut. Para penumpang yang penerbangannya dibatalkan telah meninggalkan area bandara setelah mendapatkan informasi dari pihak maskapai. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, demikian tadi informasi dari reporter kami, Tatik Wijaya. Tiga penerbangan dari Jambi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mengalami pembatalan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba.
1: Saudara pendengar, 53 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan kami sudah saja rangkaian informasi, dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang dihadirkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Ya, menemani kebersamaan kita, rangkaian hiburan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda dan juga deretan informasi. Kembali masih akan kami hadirkan juga untuk menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di siang hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya.

0: Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Baik, saudara pendengar, pukul 14 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan cegah kecelakaan. Satlantas Polres Waropen gencarkan patroli Blue Light. Ya, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen meningkatkan patroli Blue Light pada malam minggu untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipjar Lantas sekaligus mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada Sabtu 5 September 2026. Ya, dalam kegiatan tersebut petugas menemukan 35 pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia dan kegiatan itu dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Waropen Ibtu Jimmy H.J. Lufkei bersama 8 personil Satlantas Polres Waropen. Ya, patroli diawali menyusuri sejumlah ruas jalan di sepanjang jalan Poros Waren Urfas dan petugas memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondisi arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, personil melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan di kawasan persimpangan Ronggaiwa, Distrik Urai Faisei, yang mana dalam kegiatan tersebut petugas menemukan 35 pengendara yang tidak menggunakan helm SNI. Ya, terhadap para pelanggar, petugas memberikan teguran simpatik dengan mengedepankan pendekatan humanis, dan para pengendara juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan helm SNI, yang mana sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan diri saat berkendara. Kapolres Waropen AKBP Tovan Idrianto melalui Kasat Lantas Ibtu Jimmy H.J. Lufkei mengatakan, patroli dan KRYD tidak semata-mata bertujuan melakukan penindakan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Dan ia pun menambahkan edukasi dan teguran simpatik akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Waropen. Ia melalui patroli Blue Light yang dilaksanakan secara rutin, Satlantas Polres Waropen berkomitmen hadir di tengah masyarakat guna menciptakan situasi Kamsel Tipjar Lantas yang aman, tertib, dan lancar, khususnya pada malam akhir pekan ketika aktivitas masyarakat cenderung meningkat. Yaitu informasi seputar cegah kecelakaan Satlantas Polres Waropen gencarkan patroli Blue Light.

Lainnya dari dunia olahraga terkait dengan incar 300 pelari 07 Fun Run 2026 siap digelar di Serui. Ikatan Alumni Semansa Angkatan 2007 dan Sahabat Deni Bonai mematangkan seluruh rangkaian gelaran acara olahraga lari 07 Fun Run 2026. Kegiatannya mengusung misi mempererat tali silaturahmi sekaligus mengampanyekan gaya hidup sehat dipastikan akan menyedot partisipasi ratusan peserta lintas generasi dengan hadiah jutaan rupiah. Ya, Ketua Pelaksana AGA menyampaikan hingga minggu ini persiapan logistik, perizinan rute hingga koordinasi dengan pihak keamanan dan juga tim medis telah mencapai fase final. Termasuk jalur lari yang dipilih dipastikan aman dan ramah bagi segala usia dengan beberapa titik pos yang strategis di sepanjang rute. Kegiatan dilaksanakan 17 Oktober 2026 dan ajang ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momen temu kangen yang berkesan aman dan tertib. Iya, dalam kegiatan ini panitia juga menyiapkan berbagai acara hiburan pendukung, pembagian puluhan door prize menarik hingga panggung hiburan yang akan diisi oleh penampilan seniman lokal. Panitia mengimbau seluruh peserta yang telah mendaftar untuk menjaga kondisi fisik dan hadir tepat waktu saat hari pelaksanaan demi kelancaran bersama. Pendaftaran dikenakan biaya registrasi Rp150.000 dan mendapatkan jersey race, medali finisher, BIB number, serta kupon undian door prize. Dan untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kontak panitia di 0823-9591-8221 ataupun di 0852-9923-4000.

Ya, pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita kembali dengarkan dulu beberapa tembang pilihan dan juga pesan-pesan berikut ini.

0: Woi, Mace, pindah. Sama bakar sampah nih.
1: Ji, kok terlihat lihat saya ada menyapu, kah?
0: Ah, saya tahu juga, kah. Saya kan tadi bilang pindah, toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kok tadi dengar apa yang saya bilang nih?
1: Yo, saya tahu. Tadi kok kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh, kok sabar dulu, toh, Pak Cipitus. Mari saya kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu, baru kok bakar.
0: Ay, terlalu lama, mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kok bilang apa, Pace? Kok mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ngajar kok begitu?
0: Sudah, badia. Saya suka sapu hatimu.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ah, ini Bapak bakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Mace dibilang jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bah, iya, Kak.
2: Gini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia, dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
1: Ah, tarada. Kok bakar sampah pakai
3: Mace Susi? Mace Susi mau pi mana? Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja. Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut, toh, Mama Boy. Ah, mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
4: Oh, no.
3: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh...

Saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 36 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, informasi dari laman seruipos.com yang mana September, bulan bersejarah bagi GKI di Tanah Papua, Proto Sinode Serui 1954. Bulan September menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan sejarah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, yang mana salah satu peristiwa yang memiliki arti penting dalam sejarah gereja tersebut berlangsung di Serui pada September 1954 melalui pelaksanaan Proto Sinode GKI di Tanah Papua. Proto Sinode atau Sinode Persiapan atau Sinode Persediaan GKI di Tanah Papua dilaksanakan di Serui pada 13 hingga 24 September 1954. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam proses persiapan menuju lahirnya GKI sebagai gereja yang mandiri. Bagi Serui, pelaksanaan Proto Sinode tersebut menempatkan kota ini sebagai salah satu tempat penting dalam perjalanan sejarah kelembagaan GKI di Tanah Papua. Pertemuan gerejawi itu tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses historis dan teologis dalam membangun dasar kehidupan gereja yang lebih mandiri. Proto Sinode Serui menjadi ruang penting untuk membicarakan masa depan kehidupan gereja di Tanah Papua setelah puluhan tahun pelayanan pekabaran Injil dan sending berlangsung. Gereja-gereja di berbagai wilayah mulai diarahkan menuju kehidupan persekutuan yang lebih terorganisasi dan bertanggung jawab. Nah, salah satu tujuan penting Proto Sinode adalah mempersatukan jemaat-jemaat yang telah bertumbuh di berbagai wilayah pelayanan atau resort di Tanah Papua ke dalam satu persekutuan gerejawi. Nah, selain itu, Proto Sinode juga menjadi bagian dari persiapan terbentuknya Sinode GKI sebagai wadah persekutuan dan kepemimpinan gereja yang mandiri. Nah, pembahasan mengenai tata gereja menjadi bagian penting dalam proses tersebut, dan tata gereja juga dipersiapkan sebagai dasar bagi kehidupan, persekutuan, kesaksian pelayanan, kepemimpinan, serta tertib organisasi gereja. Ya, untuk menyiapkan kepemimpinan gereja, Proto Sinode Serui juga memiliki kaitan erat dengan kebutuhan mempersiapkan kepemimpinan gereja dan pendidikan serta pembinaan tenaga pelayan serta pendeta menjadi bagian penting dalam membangun gereja yang mampu menjalankan tugas pelayanan secara mandiri. Ya, kemandirian tersebut hanya dimaknai sebagai berdiri sendiri secara kelembagaan, tetapi juga sebagai kemampuan gereja untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan persekutuan, pelayanan, kesaksian, pendidikan, serta pembinaan warga gereja. Ya, untuk daftar anggota atau keanggotaan Proto Sinode di Serui 1954, yang mana untuk Resort Hollandia atau Nimboran, ada Pendeta RG Tenkete SH selaku Ketua Lapangan Sending Rian Barat. Juga ada Pendeta AM Midak, Pendeta S. Liborang, dan Pendeta Rosi Musendi. Untuk Resort Sarmi, Guru Jemaat Hor, dan Guru Jemaat Awes. Untuk Resort Yapen Waropen, Pendeta G. J. Clay, Pendeta M. Aba, dan Pendeta F. Huay. Resort Biak Numfor, Pendeta F. J. Rumainum, RSB PSW Brinkman, Pendeta Ten Lima, dan juga Penetua Akrei. Untuk Resort Miei, Pendeta Havan Arkel dan Pendeta Wirosjo. Sedangkan untuk Resort Manokwari, Pendeta O. Ewold dan Guru Jemaat G. Rumaropen. Untuk Resort Sorong, Pendeta H. Elbeck, Pendeta Osok, dan Penatua Kaihatu. Resort Teminabuan, Pendeta H. E. R. Markus dan Nyonya, Guru Jemaat R. Rumbiak. Untuk Resort Inawatan, Pendeta Messie dan Pendeta Watimuri. Sedangkan untuk urusan umum persekolahan Kristen ada N. van der Stoop, Sekolah Teologia Pendeta J.P. Kabel. Untuk persekolahan Guru P. Bothoff dan Nona Guru Huis in Helpfield. Sedangkan untuk AB Pura atau Kota Baru Dalam, Pendeta J. Sierat dan Pendeta N. van der Stoop.
Utusan pihak sending adalah Dr. Evan Hoyes. Ya, karena itu Proto Sinodis Rui dapat dipandang sebagai salah satu tahapan penting dalam perjalanan panjang menuju terbentuknya GKI di Tanah Papua. Ya, Serui dan juga memori sejarah GKI yang mana bagi warga gereja di Tanah Papua, khususnya di Serui dan Kepulauan Yapen, sejarah Proto Sinode 1954 merupakan bagian dari identitas dan memori iman yang penting untuk terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sejarah gereja bukan sekedar cerita tentang masa lalu, di dalamnya terdapat perjalanan iman, pergumulan para pendahulu, proses membangun persekutuan, serta upaya mempersiapkan gereja agar mampu menjalankan panggilannya di tengah masyarakat. Ya, karena itu semangat yang lahir dari perjalanan Proto Sinode Serui perlu terus dihidupkan dalam kehidupan GKI di Tanah Papua. Gereja yang bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup dalam persekutuan, tertib dalam pelayanan, mandiri dalam tanggung jawab, serta mempersiapkan generasi muda Papua untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan gereja. Ya, September mengingat kembali Serui 1954 dan mana memasuki bulan September. Setiap tahunnya sejarah Proto Sinode Serui menjadi momentum untuk kembali mengingat salah satu bagian penting dari perjalanan GKI di Tanah Papua. Serui 1954 bukan sekedar catatan sejarah, dan Serui adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kemandirian GKI di Tanah Papua. Memelihara sejarah berarti menjaga identitas, menghargai perjuangan para pendahulu, sekaligus memastikan bahwa generasi hari ini memahami dari mana perjalanan gereja berasal dan kemana panggilan layanan itu diarahkan. Sejarah tersebut menjadi warisan rohani yang patut dipelihara, dipelajari dan juga diceritakan kembali kepada generasi muda gereja. Serui September 1954, salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah GKI di Tanah Papua. Ya, sedangkan untuk guru-guru dari Maluku utusan sending, ialah masing-masing ada JP Kriweno almarhum, juga ada Simaila dan D. Hetaria. Ya, pendengar, itulah informasi sebagai September bulan bersejarah bagi GKI di Tanah Papua, Proto Sinode Serui 1954, yang mana Serui 1954 bukan sekedar catatan sejarah, namun Serui adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kemandirian GKI di Tanah Papua.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

Baik, saudara pendengar rangkaian hiburan telah kami hadirkan. Masing-masing ada punya, ya adanya dari Sandi Betai dengan Bawalah Daku. Juga satu tembang dari WMC Dua Daun Kering dan Robi Sawaki dengan Salam Sayang, yang telah hadir menemani kebersamaan kita. Harapan kami semoga terhibur via udara. Ya pendengar, selanjutnya dari Jalan Patimura kami akan hadirkan rangkaian informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Lintas Serwi Sore. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: penyampaian dari Bulog bahwa mereka sudah jauh-jauh sebelumnya sudah.
1: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Minggu 6 September 2026 dengan menghadirkan rangkaian informasi dan juga topik utama berita untuk Anda di sore hari ini. Masing-masing Kepala Distrik Rembawi Kabupaten Kepulauan Yapen berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar bersama-sama membantu menjaga dan merawat serta melestarikan hewan tukik atau penyu belimbing agar tidak punah. Dan juga informasi terkait sembako cukup tersedia di pasar Aroro Iroro Serui. Mendengar warta berita selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama terkait dengan Kepala Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, berharap kepada pemerintah, daerah, dan masyarakat agar bersama-sama membantu menjaga dan merawat serta melestarikan hewan tukik atau penyu belimbing agar tidak punah. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Tepatnya tanggal 31 Agustus kemarin, kami diminta dari pemerintah distrik untuk melepas.
2: Distrik Raimbawi adalah salah satu potensi di setiap pantai di masing-masing kampung tempat bertelurnya penyu, terlebih khusus penyu belimbing. Karena penyu belimbing merupakan hewan yang langka dan dilindungi. Sehingga di tanggal 31 Agustus kemarin, diminta untuk melepas anak penyu belimbing yang dilindungi oleh salah satu warga di kampung Bororompui, Bapak Yohanes Runaweri. Sehingga tukik atau anak penyu yang dilindungi dan dirawat dari telur hingga menetas berjumlah 35. Namun yang menjadi keterbatasan ketika menetas menjadi terkendala dengan fasilitas merawat telur-telur tersebut. Sehingga fasilitas yang digunakan adalah loyang. Akhirnya menyebabkan dari 35 ekor yang tidak bertahan hidup, 8. Sedangkan yang bertahan hidup dan dilepas sebanyak 27 ekor tukik atau penyu belimbing. Demikian dikatakan Kepala Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Dodi Lepta, SSDP, ketika ditemui RRI di kediamannya.
1: Tepatnya tanggal 31 Agustus kemarin, kami diminta dari pemerintah distrik untuk melepas tukik atau anak penyu yang dilindungi oleh salah satu warga di kampung Kororompui, yaitu atas nama Bapak Guru Jemaat, Bapak Yonas Runaweri. Tukik yang atau anak penyu yang beliau lindungi, beliau rawat dari telur hingga menetas itu berjumlah 35. Namun yang menjadi keterbatasan adalah ketika tukik ini menetas, warga masyarakat yang bersangkutan atau Bapak Guru Jemaat ini terkendala pada fasilitas untuk merawat, sehingga yang digunakan fasilitas seadanya yaitu loyang. Itu mengakibatkan dari 35 ekor yang menetas, yang tidak dapat bertahan hidup 8, sehingga yang kami lepas berjumlah 27 ekor tukik. Di sini perlu juga kami sampaikan bahwa berkaitan dengan penyu belimbing ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, tapi juga Bapak Ketua DPRK. Hal ini bukan pertama kalinya kami lepaskan, namun pada tanggal 12 Agustus 2026 kami juga bersama-sama dengan Bapak Ketua DPR telah melepaskan tukik atau anak penyu yang sama. Dan kami mendapat petunjuk langsung dari Bapak Bupati bahwa ini menjadi perhatian. Oleh sebab itu kepada masyarakat yang nantinya mendapat, melindungi, merawat hingga nanti dilepaskan ke habitatnya akan diberikan reward atau penghargaan. Bagi kami di pemerintah distrik yang merupakan perpanjangan tangan dari Bapak Bupati, sehingga kami menindaklanjuti petunjuk itu. Oleh sebab itu ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan tukik atau anak penyu ini, kami langsung datang ke sana untuk sama-sama kita melepaskan. Sekaligus juga kami mengedukasikan kepada masyarakat setempat, tapi juga lebih khususnya kepada anak-anak generasi penerus yang ada di kampung Kororompui, bahwa penyu belimbing merupakan salah satu spesies atau hewan yang langka dan hari ini hewan itu dilindungi. Sehingga harapan kami ketika nantinya ada masyarakat yang mungkin bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bapak Guru Jemaat Bapak Yonas Runaweri tadi.
2: Sehingga di akhir penyampaian, Kepala Distrik Raimbawi Dodi Lepta menyampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait agar turun langsung

0: diberikan kepada dinas terkait sehingga dapat menjadi perhatian. Di sini perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan penyu belimbing bukan hanya pada kampung Kororompui, tapi juga hampir setiap kampung yang ada. Contohnya data yang kami terima kampung Sawendui, kampung Aisau, kampung Sewenui, Barawai, dan Kororompui. Ini juga mereka pernah atau sudah melakukan hal yang sama, yaitu ketika mendapat penyu ini bertelur, mereka lindungi, kemudian merawat telurnya hingga menetes dan sudah dilepaskan. Oleh sebab itu, dari data itu, kami juga mendapat masukan atau harapan dari masyarakat bahwa mereka terkendala fasilitas tadi. Oleh sebab itu, harapan kami kepada dinas terkait untuk boleh melihat ini karena ini merupakan potensi yang ada di distrik Raimbawi, tapi juga potensi Kabupaten Kepulauan Yape yang perlu kita sama-sama jaga, yang perlu kita sama-sama lindungi, tapi juga perlu kita sama-sama perhatikan dalam hal ini terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sering mendapat atau merawat penyu belimbing tersebut.
1: Penjelasan Kadis Raimbawi Dodi Lepta berharap kepada seluruh masyarakat di 7 kampung agar menjaga dan melestarikan hewan penyu belimbing ini. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya terkait dengan sembako cukup tersedia di Pasar Aroro Iroro Serui. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
3: Kami sudah berkoordinasi.
4: Ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasar. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Polda Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase. Alwi Mase mengatakan ketersediaan sembako sejumlah pasar, khususnya Pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang ke Yapen tetap lancar
3: dan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pastikan kalau minyak kita memang belum ada tersedia lagi di Serui, kami sudah berkoordinasi beberapa distributor, baik Dolok, Bulog, dalam ini sebagai mitra pemasok minyak kita. Penyampaian dari Bulog bahwa mereka sudah jauh-jauh sebelumnya sudah memesan. Namun sampai saat ini belum ada informasi untuk kedatangan minyak kita. Kita sudah koordinasi dengan beberapa distributor dan Bulog juga sudah memesan jauh-jauh untuk pemasokan minyak kita. Namun sampai saat ini belum ada informasi baliknya, ya.
4: Sementara itu, untuk kebutuhan telur, Alwi memastikan stok di Yapen masih cukup. Ketersediaan tersebut didukung oleh banyaknya pemasok telur yang masuk ke Yapen ditambah dengan produksi telur lokal. Alwi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang menyebutkan bahwa ketersediaan sembako di Kabupaten Yapen mengalami kekurangan.
3: Ketersediaan telur cukup karena ada beberapa distributor memasukkan telur baik dari Surabaya maupun dari Makassar. Jadi ketersediaan telur di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup tersedia, ditambah lagi, ditopang lagi telur lokal. Kemudian harga juga ya agak sedikit murah lah sedikit.
4: Kondisi tersebut masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena pemerintah daerah terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan pokok di wilayah Kabupaten Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
3: Untuk ya harga.
2: Pendengar Warta Berita Lintas Serui sore, selengkapnya Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Kepala Distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat agar kesiapsiagaan karhutla, buka lahan dengan bakar dilarang keras. Kembali laporan Hengki Wapai.
0: Berkaitan dengan rapat koordinasi pembentukan tim kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
1: Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan distrik Forkopincam untuk pembentukan tim kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin.

0: 31 Agustus 2026 di kantor distrik setempat. Memasuki puncak musim kemarau, Kepala Distrik Raimbawi Dodi Lepta SSTP menyampaikan himbauan terkait kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhulta kepada seluruh masyarakat. Himbauan nomor 360/8/2026 tersebut ditujukan kepada seluruh kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh warga sedistrik. Diminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Satu percikan api kecil bisa membakar hutan yang luas dan merugikan kita semua. Tegas Kepala Distrik Raimbawi, Dodi Lepta, saat ditemui RRI di kediamannya. Dalam himbauannya, Kepala Distrik Dodi Lepta menegaskan, larangan keras membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara dibakar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ancaman pidananya tidak main-main.
1: Berkaitan dengan rapat koordinasi pembentukan tim kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang kami laksanakan di Distrik Raimbawi berdasarkan hasil rapat Forkopimda, sehingga menjadi rujukan kepada kami di distrik untuk menindaklanjuti apa yang dibentuk dari pemerintah daerah, sehingga kami di pemerintah distrik juga melaksanakan rapat koordinasi tingkat pimpinan distrik, dan telah kami laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Berkaitan dengan itu, yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi ini yaitu informasi terkait dengan kemarau panjang yang terjadi, sehingga masing-masing kepala kampung atau pemerintah kampung dapat menyampaikan bagian ini kepada setiap masyarakat di masing-masing kampung. Rapat koordinasi ini kami laksanakan dengan melibatkan Kapospol, Danpos, dan Babinsa, tapi juga para kepala kampung, ketua Bamuskam, dan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat. Sehingga informasi terkait dengan pembakaran lahan yang menjadi kebiasaan di masyarakat kampung, yaitu pada saat mengerjakan kebun, biasanya dengan cara membakar. Sehingga tujuan kami melaksanakan rapat koordinasi di tingkat distrik, intinya untuk itu. Informasi untuk sementara waktu, kebiasaan masyarakat bikin kebun dengan cara membakar lahan, untuk sementara kami himbau untuk dihentikan. Karena terkait dengan musim kemarau yang panjang, jika masyarakat melakukan itu kemudian ketika bakar tidak dijaga dan pulang ke rumah, yang dikhawatirkan adalah api yang tadi tujuannya untuk membakar sisa-sisa penebangan rumput atau pohon dapat membias atau melebar dan bisa mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan.
0: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda, Babinsa, Babinkamtibmas, dan BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk siap siaga 24 jam. Jika warga melihat titik api atau kumpulan asap, jangan ditunda. Segera lapor ke aparat terdekat.
1: Yang menjadi harapan kami sesuai petunjuk dari pemerintah daerah, ini hasil rapat Forkopimda, sementara masyarakat menjadi sadar akan bahaya kebakaran lahan dan hutan. Hal ini kami sampaikan karena seperti yang kita sama-sama tahu bahwa kebakaran lahan dan hutan ini sudah terjadi. Itu pada paling dekat dengan kita, yaitu kabupaten tetangga kita, yaitu Biak Numfor dan Kabupaten Nabire. Dan kita sama-sama tahu juga bahwa kita di Yapen terkena dampak berupa kabut asap. Dan ini juga terjadi di distrik Raimbawi, sehingga kami berharap kepada para kepala kampung, para ketua Bamuskam, tapi juga tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda terlibat langsung untuk menyampaikan atau mengimbau kepada masyarakat agar yang pertama menjadi tahu bahwa hari ini kemarau panjang ini mengakibatkan kebakaran. Sehingga ini merupakan langkah pencegahan agar tidak terjadi hal yang sama yang sudah terjadi di kabupaten tetangga yang tadi kami sebutkan, tidak terjadi di Yapen khususnya di distrik Raimbawi.
0: Ia menambahkan, di musim kemarau ini, warga diminta menyiapkan alat pemadam sederhana seperti ember, sekop, parang, dan selang air, serta menggunakan masker untuk antisipasi kabut asap yang dapat menyebabkan ISPA. Ini tanggung jawab kita bersama. Hutan adalah sumber kehidupan kita. Mari kita jaga. Hutan selamat, kampung aman. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Patroli Blue Light di malam minggu, Satlantas Polres Waropen jaring 35 pelanggar. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
3: Dalam rangka menjaga situasi Kamsaldikar lantas yang aman, tertib dan lancar serta meminimalisir potensi timbulnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen meningkatkan kegiatan patroli Blue Light pada malam minggu, Sabtu 5 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Ibtu Jimmy H.J. Lutkei, SIP MH bersama 8 personel Satuan Lalu Lintas. Patroli Blue Light diawali dengan menyusuri sejumlah ruas jalan di sepanjang jalan Poros Waren Urfas guna memantau situasi Kamtikmas dan arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya personel melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di kawasan persimpangan Ronggaiwa Distrik Urifaisei. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sebanyak 35 pengendara yang tidak menggunakan helm. Terdapat para pelanggar, petugas memberikan teguran simpatik serta mengedepankan pendekatan humanis. Para pengendara juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan helm sebagai salah satu upaya melindungi keselamatan dari saat berkendara. Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto S. Esos melalui Kasat Lantas Ibtu Jimmy A. Lutkei, SIP MH, mengatakan bahwa kegiatan patroli dan KRYD tidak semata-mata bertujuan melakukan penindakan, namun juga menjadi sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin sadar dan disiplin dalam berlalu lintas. Ia menambahkan edukasi dan teguran simpatik akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Waropen. Melalui kegiatan patroli Blue Light yang dilaksanakan secara rutin, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat guna menciptakan situasi Kamtikar lantas yang aman, tertib dan lancar, khususnya pada malam akhir pekan yang biasanya mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Baik, saudara pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan pemerintah daerah Waropen bersama Polres Waropen gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
3: Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah dengan penuh hikmat dan rasa syukur, acara bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah ini digelar di Aula SMA Negeri Waren dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah Kapolres Waropen dan PJU Polres Waropen, tokoh masyarakat serta umat Islam yang berada di Kabupaten Waropen pada Sabtu 5 September 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah SAW, membangun generasi berkarakter dan berakhlak mulia untuk memperketat persatuan umat. Suasana kusut terasa sepanjang acara dimulai dengan selantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam sambutan, Ketua Panitia Hari Besar Islam Jailani APMSI menyampaikan yang terhormat Bapak Bupati Waropen yang diwakili staf ahli Bupati Bidan Pembangunan Bapak Thomas Marini SPT, Hal Mukarrom Ustadz Firmadi Saleh, MPD Jajaran Forkopimda, Kapolres Waropen AKBP Tovan Erdianto. Peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, tema meneladani akhlak Rasulullah untuk membangun generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia serta memperkuat persatuan umat sangat relevan dalam menghadapi tantangan generasi. Sambutan Bupati Waropen yang diwakili oleh Thomas Marini selaku staf ahli Bupati Bidan Pembangunan menyampaikan bahwa beliau mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Rabiul Awal 1448 Hijriah dapat dilaksanakan dengan kebersamaan, Bupati menekankan bahwa Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, khususnya dalam hal kejujuran, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab, kepedulian, persaudaraan, dan persatuan. Bupati menegaskan pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan toleransi di tengah keberagaman agama, suku, budaya di Kabupaten Waropen. Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan yang partisipasi seluruh masyarakat peringatan Maulid Nabi, bukan sekadar unitas tahunan, melainkan momentum untuk mengamalkan jajaran. Acara dilanjutkan dengan ceramah agama yang mengulas kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dan membangun masyarakat yang beradab. Peringatan Maulid Nabi ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, keberkahan, serta kemajuan Kabupaten Waropen ke depan, lalu diakhiri dengan tradisi ramah tamah antara jamaah. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
2: Baik, saudara pendengar, dengan laporan dari rekan Cindy Faidiban merupakan berita terakhir pada Warta Berita Lintas Serwi sore edisi hari ini Minggu 6 September 2025. Saya Anggra Rani, terima kasih kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, demikian rangkaian informasi dari Warta Berita Lintas Seru Sore. Akhirnya saya Anggra Rani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk part yang ketiga di edisi hari ini. Dan selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur pada Lintas Seru Sore. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Serui dan selamat mendengarkan rangkaian hiburan yang kami hadirkan berikut ini ke ruang dengar saudara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik, selamat malam pendengar setiap program 1 RRI di mana saja Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, pendengar, bersama saya Christine Padua yang akan kembali menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga tutup siar nanti. Tetap bersama program 1 RRI Serui untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut, disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Kriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan

0: Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
3: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
2: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
4: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
2: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
5: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian.

0: perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
7: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
8: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
8: Tapi semuanya sibuk.
9: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
10: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
10: Ada ayah yang ambil.
11: Tapi sebelum main.
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
12: Yang sesuai usia kakak ya mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
13: Kita tanam sama-sama ya.
14: Oke bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
15: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xavi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, baik ke pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami Pro Satu RRI Serui, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beragam informasi juga acara-acara yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana malam hari Anda di pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda yang masih melaksanakan aktivitas Anda di malam hari ini. Bagi para petugas operasional ya, para perawat, dokter, para medis ya yang ada di rumah sakit maupun juga yang ada di puskesmas atau yang sedang bertugas di malam hari ini. Juga para pegawai operasional ya, TNI Polri maupun yang selalu siaga mengerjakan tugas tanggung jawabnya di malam hari ini. Ya, seperti saya ya saat ini. Ya, untuk menemani pendengar sekalian di malam hari ini, juga bagi Anda dengan segala profesi lainnya yang masih bergulat dengan pekerjaan di malam hari ini, tugas tanggung jawab Anda, kami doakan semua berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun juga.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar sekalian, di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi program A1 RRI Serui menghadirkan acara Ruang Rindu. Ruang Rindu edisi Minggu 6 September 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 22.30 nanti. Ya, pendengar, acara Ruang Rindu ini Anda dapat berpartisipasi. Anda yang mau kirim-kirim salam atau mau berbagi kabar via udara ya, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, atau mau request lagu ya untuk menemani aktivitas malam hari Anda ataupun istirahat malam Anda, boleh saja di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, pendengar kami ucapkan selamat malam ya. Sekali lagi bagi Anda sekalian di mana saja berada yang lagi monit siaran Pro 1 ya. Selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Anda dapat bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui untuk menyampaikan salam-salam Anda mungkin ya, atau mau berbagi kabar. Juga mau request lagu boleh saja ya di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 9091661.

0: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Siap. Iya, silakan, Ma Fen.
1: Suara di Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Tanpa TV tidak ada Ruang Rindu.
0: Oh, amin.
1: Yang lain tidak mau kasih Ruang Rindu.
0: Oke, siap, Ma Fen.
1: Titin.
0: Ya, silakan Ma Fen. Iya, selamat malam. Amin, terima kasih.
1: Apa pakai jalur?
0: Oke, siap buka jalur. Ini kalau Ma Fen sebuka jalur ini saya yakin akan ramai ke belakangnya. Oke, silakan Ma Fen.
1: Ini cuaca.
0: Iya, cuaca macam bagaimana? Mendung ke
1: Republik selimut petang.
0: Oke, selimut pakai bungkus ya. Kebetulan ada mendung jadi.
1: Kebetulan hujan-hujan. Apalagi Ma Fen rumah di jadi.
0: Iya.
1: Di. Oh, Ma Fen mau ikut buruan.
0: Oke, silakan.
1: Oh.
0: Tersangka utama nih.
1: Itu lagi. Yang punya tambang emas.
0: Ya, yang punya tambang emas nih. Aduh, kirim kita emas lain sudah. Jeruk terada jadi biar emas sudah.
1: Itu sudah. Semua jadi Ma Fen kasih lagi pesan cinta dari pegunungan.
0: Oke, noken cinta, siap.
1: Mungkin dia bisa tersentuh hati deh, kayak abang keren itu dia yang bikin hati.
0: Siap, nah, siap.
1: Maafin mau coba semua teman-teman. Kalau lagi mau nih, bergabung biar. Soalnya kalau tanpa itu kita tidak ada.
0: Oh iya, yeah, oke. Okay.
1: Jadi mari. Ya, yang punya Ketau Mbak Sarmi, yang punya Pak Mumbai. Yang punya Manjari, Sorong sana, Kota Jogja, Kota Dolar juga, yang bergabung di Titin, jalur sementara.
0: Oke, siap. Terima kasih Ma Fen sudah bergabung ya, buka jalur di malam hari ini. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama ya. Atensi masuk di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Minggu 6 September 2026 dari Kampung Harapan. Ada Ma Fen ya. Oke. Kalau Ma Fen yang buka jalur pasti banyak yang masuk. Ya, baik pendengar di belakang Ma Fen ya. Kami masih menantikan atensi Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui ya. Ada yang mau berbagi rindu ya buat orang-orang terkasih tersayang Anda. Kalau berbagi rindu via chat WA itu sudah biasa ya. Telepon itu sudah biasa. Jadi harus yang luar biasa adalah berbagi rindu lewat Pro 1 Serui. Oke, bercanda ya. Ada yang ingin bergabung boleh saja ya di line telepon kami 0983-32999. Juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, request lagu dari Ma Fen ya. Ada Selimut Cinta dari Republik. Oke, karena cuaca lagi mendung-mendung begini ya. Jadi kayaknya membutuh selimut nih, Selimut Cinta. Ya, dan juga Noken Cinta di Pegunungan. Oke, selain selimut untuk menyelimuti di tengah cuaca yang dingin ini, ada Noken juga untuk mengisi cinta Anda, asik. Ya, baik pendengar masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Di line telepon kami 0983-3293 kali dan juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda dapat bergabung, berantensi untuk kirim-kirim salam ya ke orang-orang terkasih tersayang Anda ya. Mungkin itu teman, saudara, keluarga, kenalan, atau si yayang-yayang juga boleh ya. Ya, kami mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di seputaran Dawai sana. Ada Kakak Onavi ya, selamat malam buat Kakak Onavi dan juga suami. Selalu setia ya monitor siaran Pro 1 Serui dan biasanya gabung ya di acara Ruang Rindu. Kalau lagi monit nih, Kak Ona boleh mampir ya. Ya, juga buat yang sudah disenggol tadi ya, yang punya tambang emas nih, amin jadi juragan Mas ya, boleh bagi-bagi masnya nih. Yang di Papua Tengah sana ya, ada Bung X ya. Selamat malam saja, kalau lagi monit bisa gabung nih. Jawab tantangan yang sudah diberikan sama Ma Fen. Ya, seputaran Yapan Mandala sana ya, ada Mamit juga, ada Wawing Putri Lembata. Selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Buat Mamit ya, mudah-mudahan sudah sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. yang ada di seputaran Kota Ombak Sarmi sana ya. Ada Kak Esti dan keluarga. Selamat malam saja buat Kak Esti. Juga kita mau ke Waropen ya. Sudah lama sekali nih tidak dengar suaranya ya. Kalau ada nomor teleponnya nih mungkin Pro 1 telepon tanya dulu nih. Ya Bung PTK ya, selamat malam saja buat Bung PTK. Sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, bergeser ke seputaran Wainak sana ya. Wainak Kawi ini ada Bapak Tri ya, atau Bung Tri di seputaran Wainak. Selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Ya, seputaran Taraus ini ada Bung Aide ya, Aide Mana Fariri. Selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Ya, dan buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, baik yang sudah kami sebutkan maupun ya tidak sempat kami sebutkan, terutama yang lagi monit di malam hari ini, selamat malam saja, selamat beraktivitas. Anda dapat bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Oke, saya lupa ya yang bisa bergabung via Messenger nih. Ada Paman Roni. Selamat malam ya Paman Roni. Kalau lagi monit bisa gabung ya. Juga buat Ade Bonai nih. Ade Bonai juga sudah tidak kedengaran suaranya nih. Sehat-sehat selalu ya buat Ade Bonai di seputaran Menawi. Ya, di Palu sana ya. Kita mau sapa ada Bung Nasrun. Selamat malam saja ya buat Bung Nasrun. Juga di Maumere ada Bunda Ima. Selamat malam saja. Dan yang punya kota Dolar ada Putra dan Putri Kamoro. Selamat malam saja. Dan yang punya kota Gudeg ya, Bapak Maria nih belum kedengaran suaranya nih. Selamat malam saja ya buat yang ada di Jogja sana. Ya, juga Bung Li ya di Kalimantan sana. Selamat malam saja. Dan Bung Aspal ya di seputaran Koya atau Arso ya. Kalau mudah-mudahan saya tidak salah ya.

Ya, buat yang di Gang Surabaya ya, ada Putri Sisbel. Selamat malam saja buat Putri Sisbel. Selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta.

Ya, baik pendengar, pukul 21 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan berturut-turut ya, dua tembang manis requestan dari Maven. Ada Selimut Tetangga ya, dari Republik. Juga disusul dengan tembang berikutnya ya, ada Noken Cinta dari Pegunungan. Oke. Ya, baik pendengar, selamat mendengarkan tembang-tembang yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, edisi Minggu 6 September 2026. Ya, sudah kami hadirkan tadi ya, dua tembang berturut-turut requestan dari Maven di Kampung Harapan. Semoga terhibur ya, Maven, juga seluruh pendengar setiap Pro Satu RRI Serui, di mana saja berada, terutama yang lagi monit di malam hari ini. Ya, baik pendengar, sudah ada atensi masuk via WhatsApp ya, dari yang sudah kita senggol tadi nih, ada Kak Onavi. Oke, selamat malam ya buat Kak Onavi di Dawai sana bersama suami. Terima kasih sudah monitor siaran Pro 1 ya. Ya, atensi dari Kak Ona nih, salam ya buat Kak Itin lagi bertugas. Oke, salam balik ya buat Kak Ona juga. Selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Tuhan Yesus berkati selalu juga buat Kak Ona. Iya, atensinya ya buat sapu tetangga-tetangga. Oke, saya baca sesuai ya. Iya, buat sapu tetangga-tetangga, sekalian bestie ya. Ada keluarga Leasa, juga ada keluarga Lumaderina. Juga Lona, selamat malam saja. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Ya, juga atensinya ya buat Ical dan Nathan. Selamat malam. Oke, Ical dan Nathan, selamat malam ya dari Kak Ona. Selamat beristirahat. Juga spesial buat suami, selamat mendengarkan Ruang Rindu. Oke, buat suaminya Kak Ona ya, selamat malam. Terima kasih sudah selalu setia monitor siaran Pro 1. Ya, requestan lagunya dari Mace Purba ya, Rumah Tangga Mainan. Oke, ini yang lagi viral nih. Rumah Tangga Mainan, siap. Akan kami hadirkan ya Rumah Tangga Mainannya ke Dawai, spesial buat Kak Onavi dan juga suami yang lagi monitor.

Ya, pendengar ada atensi masuk lagi ya via WhatsApp dari mana nih? Oke, saya bacakan saja ya. Ya, atensinya selamat malam yang bertugas, sehat-sehat selalu. Terima kasih ya, sehat-sehat juga buat Anda. Dan malam ini saya mau menyapa nih orang-orang terkasih di Hasanuddin. Untuk Madeline, ada Roy, juga ada Big Boss Hartati. Salam dari anak Holtekam. Oke, oh dari anak Holtekam ya. Selamat malam saja ya buat anak Holtekam. Mau request lagu dari Ano Drakel, Oh Angin Malam. Siap, akan kami kirimkan angin malamnya ke Holtekam ya. Ya, terima kasih buat anak Holtekam ya sudah gabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui di malam hari ini. Buat Madeline dan Roy juga Big Boss Hartati ya, selamat malam saja sudah disampaikan nih dari Holtekam, anak Holtekam. Ya, baik pendengar, dua atensi via WhatsApp sudah kami bacakan dan kami akan menghadirkan ya lagu requestannya, semoga terhibur di malam hari ini. Dan ada yang masih ingin bergabung ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, silahkan bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 malam hari ini, kami hadirkan dua tembang manis ya, requestan dari Kak Ona. Ada Rumah Tangga Mainan ya, dari Mace Purba, juga dari anak Holte kami ya, ada Angin Malam dari Ano Drakel. Ya, Rumah Tangga Mainan dari Mace Purba dan juga Angin Malam dari Ano Drakel kami spesialkan ya buat Kak Onavi dan juga anak Holtekam. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur ya.

0: Ya, baik pendengar setia program Satu Edar Istrui, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Dan masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, tentu saja kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda di malam hari ini ya, sekalipun cuacanya lagi mendung-mendung menggoda, asik. Iya, menggoda untuk tidur ya maksudnya. Iya, apalagi ditemani dengan selimut tetangga tadi ya, selimut tetangganya Maven tadi, wah pasti sangat hangat sekali, selimutnya saja, tetangganya tidak. Oke, ya pendengar setiap perusahaan teroristri di mana saja Anda berada, Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui edisi Minggu 6 September 2026. Anda yang ingin berbagi rindu via udara ya, atau berbagi rindu lewat lagu, boleh saja bergabung di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui. Tentu saja di line telepon juga via WhatsApp ya, yang sudah kami sampaikan. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro Satu Serui dengan siapa di mana?
1: Maven Bali.
0: Oke, Maven, silakan.
1: Selimut tetangga tuh masih di Kota Jeru.
0: Oh, tetangga jauh sekali di Nabire.
1: Iya. Dia buat selimut terlalu jauh.
0: Selimut terlalu jauh, jadi lu isinya di Noken saja.
1: Iya, biar selimut isi di Noken jadi kenangan.
0: Aduh, Bung Ekstramonit kapan nih gabung dulu?
1: Aduh, dia nyali pecet.
0: Aduh, bahaya nih. Ini lagi konsentrasi untuk bikin mas ini.
1: Itu lagi dulang kan.
0: Dulang, sudah. Biar kirim ini, Mas Jawa Nabire saja buat Gitong diserui.
1: Iya, Mas Jawa Nabire. Janji jeruk, janji salad.
0: Semua janji, tinggal janji. Aduh, bahaya.
1: Aduh. Cantik, Maven mau request lagu.
0: Oke, boleh, silakan Maven.
1: Tak ingin gagal lagi.
0: Tak ingin gagal lagi. Lagunya siapa nih?
1: Itu lagunya siapa ya, aduh lupa.
0: Penyanyi lawas kah?
1: Iya.
0: Oke, nanti coba saya carikan.
1: Daddy Dores.
0: Ah, Daddy Dores. Oke, siap.
1: Pengen gagal lagi. Apalagi napi macam jangan sampai yang kedua kali.
0: Oh.
1: Kita ingin gagal.
0: Oke, napi yang bikin patah hati yang kedua kali ya.
1: Iya. Itu aja dulu Maven.
0: Okay.
1: Maven tepukan tangan, tapi dia belum gabung.
0: Waduh, ini mungkin pulsa habis kapan nih? Atoh, ini juragan mas kehabisan pulsa lagi bagaimana nih,
1: pulsa
0: Bung
1: X? Habis, dia bilang si Maven kasih pulsa.
0: Oh begitu, oke. Okay. Maven Telkomsel kapan nih?
1: Itu lagi.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, Maven kembalikan dulu.
0: Baik, terima kasih Maven sudah bergabung. Oke. Okay.
1: Maven tepukan tangan.
0: Ya, sekali lagi atensi masuk ya dari Maven di seputaran Kampung Harapan, request lagu Tak Ingin Gagal Lagi dari Daddy Dores. Oke. Okay. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro Satu Serui dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat.
0: Oke, okay, ya, selamat malam.
2: Selamat Rindu.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Sama saja tadi siang juga. Tidak oh. Ada suaranya.
0: Oh, deh. Dengan Bunda Ima. Oke, okay, malam Bunda Ima.
2: Mungkin atau Bung Simon nih.
0: Oh, saya dinas malam sekarang ini, Bunda.
2: Selamat malam ya.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya suara penyiar nggak didengar ya, minta maaf.
0: Oke, okay, siap.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Dan lagunya, kalau bisa, kalau memang kita request sendiri ya.
0: Iya, silakan request saja, Bunda.
2: Bunda
0: lagu apa yang Bunda mau.
2: Ku cari jalan terbaik.
0: Ku
2: ya.
0: Cari jalan terbaik.
2: Nanti tolong posisikan siapa yang bertugas malam ini. Minta maaf.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat dan selamat hari Minggu. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay,
2: dan buat semua teman-teman ya nanti bergabung maupun yang sudah bergabung. Selamat malam. Salam sehat. Dan buat yang lagi bertugas malam ini, selamat malam dan terima kasih. Bunda mohon maaf.
0: Oke, siap buat Bunda Ima. Terima kasih sudah bergabung ya, Bunda Ima. Oke, pendengar atensi masuk ya dari Maumere. Ada Bunda Ima yang sudah bergabung. Terima kasih Bunda Ima sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui malam hari ini. Requestan lagu dari Bunda Ima ya, Ku Cari Jalan Terbaik. Siap, akan kami hadirkan spesial buat Bunda Ima.

Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan ya lagu requestan dari Maven, ada Tak Ingin Gagal Lagi dari Dedi Dores, kemudian lagu requestannya Bunda Ima ya di Maumere, ada Ku Cari Jalan Terbaik dari Pance Pondak. Ya, semoga kedua teman manis yang kami hadirkan di malam hari ini boleh mendapat tempat spesial ya di hati pendengar sekalian, dan semoga Anda terhibur.

0: Ya, mari pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akhiri program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Minggu 6 September 2026 dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat Maven ya. Maven di seputaran Kampung Harapan yang sudah bergabung. Terima kasih juga buat Kakak Onafi di Dawai, juga ada anak Holtekam. Dan terima kasih buat Bunda Ima ya di Maumere. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Sri. Oke, rupanya masih ada deringan telepon ya, sekalipun sudah ditutup. Kita layani dulu ya. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Sri. Halo. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Sri. Oke, Mbak, ini kita sudah tutup jalur nih, baru masuk.
1: Ya, halo.
0: Ya, Bung Ek, selamat malam. Ini baru saja kata penutup nih, Bung Ek. masuk jalur. Oke, silakan Bung Ek, atensinya.
1: Tidak bisa, jangan tutup.
0: Oke, jangan tutup dulu, ya. Oke, silakan halo. Bung Ek. Bagaimana nih Lama kondisi ya, Nabire?
1: Tidak sehat.
0: Oh, iya.
1: Karena di ini, apa ya, apa... Dokter Sayore ini.
0: Oke, semoga lekas sehat ya, Bung Ex.
1: Sudah mau tutup, acaranya itu.
0: Iya, sudah tutup, tapi kebetulan Bung Ex masuk di penghujung gini sebagai penutup.
1: Bung Ex punya yang itu sudah hilang itu, Android Samsung.
0: Oh iya.
1: Iya, Bos. Ini sempat apa tidak sempat menutup, tapi sempat sudah bergabung.
0: Oke, tadi sudah disenggol tadi sama Maven ya, pembukaan tadi sudah dikirimkan juga nih.
1: Halo.
0: Lagu ya, halo Bung X, dikirimkan tadi ya spesial dari Maven tadi, lagu Noken ya, Noken Cinta dari Pak Pegunungan.
1: Oh, Maven.
0: Ya, silakan Bung X, atensinya.
1: Iya, makan, terima kasih. Untuk harus saya atensinya. Maksudnya, ya, Bung X mau request lagu dari Hofnisu.
0: Hofnisu, oke.
1: Okay. Nah, judulnya Serui Bikin Rindu.
0: Oh, Serui Bikin Rindu ya. Wah, kita yang diserui belum tahu lagu ini. Bung Ek, tahu dulu.
1: Serui Bikin Rindu ya. Oke, Bung Ek, untuk Maven ya.
0: Iya.
1: Wah, ya. Wah. Ya, itu ekspor hati yang tak bilang gitu.
0: Oke.
1: Yang pasti, terima kasih untuk izin. Sampai selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih kembali Bung Ek.
1: Apa ya, untuk Maven siap berlalu ya, percaya saja suatu saat kalau memang jodoh kita nggak, nanti kita nggak akan ketemu lagi.
0: Oke, siap,
1: baik. Oke, itu ini spesial untuk Maven ya, semoga malam ini dia tidurnya nyenyak, percaya.
0: Oke,
1: akan ketemu dia nanti.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay. Terima kasih Bung Ek sudah bergabung. Ya, atensi penutup ya dari Bung Ek di seputaran Papua Tengah Nabire sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagi dalam kondisi tidak sehat ya, kita doakan ya. Semoga lekas sembuh ya Bung Ek, pengobatannya Tuhan berkati, segera lekas sembuh. Ya, wah, ini sudah mau tutup tapi rame di penghujung nih. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Maven. Baru dapat atensi dari Bung X nih.
2: Katanya Serui bikin rindu.
0: Iya.
2: Ternyata Nabire bikin kecewa.
0: Waduh, berbanding
2: Serui
0: terbalik
2: rindu,
0: nih.
2: Serui bikin bikin kecewa. Terus, kalau lagi batuk pilek di komik saja.
0: Komik.
2: Nah, di komik saja biar cepat sembuh,
0: okay.
2: Cepat sehat. Tuhan berkati selalu.
0: Iya, amin.
2: Supaya biar kita masuk jalur Ruang Rindu nih rame.
0: Oke. Okay.
2: Bung Ek, masa cuma pesan di komik.
0: Oh, di komik biar saja ya. Iya, Bung X, di komik saja. Bercanda ya, tetap ikut ini jalur resep dokter.
2: Iya. Begitu juga buat Titi, Mama, Tuhan berkati selalu.
0: Oke, amin. Terima kasih, Ma Fen. Siap, amin.
2: Dan lindungi selalu.
0: Amin. Oke.
2: Lagu rohani satu dari Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo.
2: Ya, itu aja, Ma Fen, kembalikan jalur, Titi.
0: Oke, siap. Terima kasih, Ma Fen. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akhiri saja ya acara Ruang Rindu Pro 1 Serui dari Ruang Dengar Anda, edisi Minggu 6 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di acara Ruang Rindu berikutnya. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas, dan juga bagi Anda yang sudah beristirahat ya, selamat beristirahat di malam hari ini.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sejarah dan tema Hari Gizi Nasional. Tema Hari Gizi Nasional tahun 2022 adalah aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Pada 25 Januari 1960 silam, Sekolah Juru Penerang Makanan didirikan sebagai tanda dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia. Sejak berdirinya sekolah itu, pendidikan tenaga gizi selalu berkembang. Hal itu diawali ditetapkannya 25 Januari sebagai Hari Gizi Nasional Indonesia sejak tahun 1960. Upaya perbaikan gizi masyarakat Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950 ketika Menteri Kesehatan Dr. J.E. Leimena mengangkat Profesor Powo Soedarmo sebagai Kepala Lembaga Makanan Rakyat atau LMR. Karena waktu itu masih kental dengan nuansa kolonialisme, maka LMR juga dikenal sebagai sebutan Institute for Flaxseeding, yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan Lembaga Eijkman. Berkat hal tersebut, sosok Profesor Powo Soedarmo hingga kini dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. LMR mengadakan peringatan Hari Gizi Nasional pertama kali pada pertengahan tahun 1960, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Nah, seperti itulah perjalanan sejarah Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional diperingati setiap tahunnya agar terpenuhi tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat tentang kesehatan dan gizi. Yang kedua, menyebarluaskan informasi dan promosi tentang pentingnya asupan gizi tidak hanya di masa pandemi tetapi di setiap saat. Yang ketiga, meningkatkan peran media massa dalam kampanye tentang gizi. Dan yang terakhir, meningkatkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah baik dalam sektor kesehatan maupun non-kesehatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, serta swasta dalam gizi dan kesehatan.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, di malam hari ini kami kembali membagikan informasi ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami lansir dari laman resmi seruipos.com. September, bulan bersejarah bagi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Proto Sinode Serui 1954. Ya, pendengar, bulan September menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan sejarah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Salah satu peristiwa yang memiliki arti penting dalam sejarah gereja tersebut berlangsung di Serui pada September 1954 melalui pelaksanaan Proto Sinode GKI di Tanah Papua. Proto Sinode atau Sinode Persiapan Sinode Persediaan GKI di Tanah Papua dilaksanakan di Serui pada 13 hingga 24 September 1954. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam proses persiapan menuju lahirnya GKI sebagai gereja yang mandiri. Ya, pendengar, bagi Serui, pelaksanaan Proto Sinode tersebut menempatkan kota ini sebagai salah satu tempat penting dalam perjalanan sejarah kelembagaan GKI di Tanah Papua. Pertemuan gerejawi itu tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi bagian dalam proses historis dan teologis dalam membangun dasar kehidupan gereja yang lebih mandiri. Proto Sinode Serui menjadi ruang penting untuk membicarakan masa depan kehidupan gereja di Tanah Papua. Setelah puluhan tahun pelayanan pekabaran Injil dan sending berlangsung, gereja-gereja di berbagai wilayah mulai diarahkan menuju kehidupan persekutuan yang lebih terorganisasi dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan penting Proto Sinode adalah mempersatukan jemaat-jemaat yang telah bertumbuh di berbagai wilayah pelayanan atau resort di Tanah Papua ke dalam satu persekutuan gerejawi. Pendengar, selain itu Proto Sinode juga menjadi bagian dari persiapan terbentuknya Sinode GKI sebagai wadah persekutuan dan kepemimpinan gereja yang mandiri. Pembahasan mengenai tata gereja menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Tata gereja dipersiapkan sebagai dasar bagi kehidupan persekutuan, kesaksian, pelayanan, kepemimpinan, serta tertib organisasi gereja. Pendengar, Proto Sinode Serui juga memiliki kaitan erat dengan kebutuhan mempersiapkan kepemimpinan gereja. Pendidikan dan pembinaan tenaga pelayan serta pendeta menjadi bagian penting dalam pembangunan gereja yang mampu menjalankan tugas pelayanan secara mandiri. Kemandirian tersebut tidak hanya dimaknai sebagai berdiri sendiri secara kelembagaan, tetapi juga sebagai kemampuan gereja untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan, persekutuan, pelayanan, kesaksian, pendidikan, serta pembinaan warga gereja. Ya, pendengar, karena itu Proto Sinode Serui dapat dipandang sebagai salah satu tahapan penting dalam perjalanan panjang menuju terbentuknya GKI di Tanah Papua. Bagi warga gereja di Tanah Papua, khususnya di Serui dan Kepulauan Yapen, sejarah Proto Sinode 1954 merupakan bagian dari identitas dan memori iman yang penting untuk terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendengar, sejarah gereja bukan sekedar cerita tentang masa lalu, di dalamnya terdapat perjalanan iman, pergumulan para pendahulu, proses pembangunan persekutuan, serta upaya mempersiapkan gereja agar mampu menjalankan panggilannya di tengah masyarakat. Karena itu, semangat yang lahir dari perjalanan Proto Sinode Serui perlu terus dihidupkan dalam kehidupan GKI di Tanah Papua. Gereja yang bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup dalam persekutuan, tertib dalam pelayanan, mandiri dalam tanggung jawab, serta mempersiapkan generasi Papua untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan gereja. Pendengar, memasuki bulan September setiap tahunnya, sejarah Proto Sinode Serui menjadi momentum untuk kembali mengingat salah satu bagian penting dari perjalanan GKI di Tanah Papua. Serui 1954 bukan sekedar catatan sejarah. Serui adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kemandirian GKI di Tanah Papua.
Memelihara sejarah berarti menjaga identitas, menghargai perjuangan para pendahulu, sekaligus memastikan bahwa generasi hari ini memahami dari mana perjalanan gereja berasal dan kemana panggilan pelayanan itu diarahkan. Pendengar, sejarah tersebut menjadi warisan rohani yang patut dipelihara, dipelajari, dan diceritakan kembali kepada generasi muda gereja. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana September merupakan bulan bersejarah bagi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, di mana pada tahun 1954 dilaksanakan Proto Sinode Serui. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, untuk menemani suasana malam hari Anda di pukul 23:03 ini dan seterusnya, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu rohani Kristiani berbahasa daerah Papua. Semoga Anda terhibur dan diberkati melalui sajian lagu-lagu hiburan Kristiani yang kami hadirkan di malam hari ini.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini, edisi Minggu 6 September 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani dengan tema Goncangan Terakhir. Semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menjadi berkat bagi Anda di mana saja berada.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Kiranya saudara semua tetap dalam keadaan tenang, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk melewati hari ini. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, bencana demi bencana terus terjadi sampai hari ini. Gempa bumi, banjir bandang, badai, topan, longsor, dan berbagai bencana lainnya seperti tidak ada habisnya. Dan pada hari kemarin, Gunung Anak Krakatau erupsi, meletus, dan abu vulkaniknya mencapai Lampung dan juga kota Jakarta. Bumi sedang bergoncang. Dan kalau kita membaca Alkitab, goncangan demi goncangan terhadap bumi merupakan bagian dari akhir zaman yang memberikan kepada kita semua kesadaran bahwa segala sesuatunya yang di bumi ini tidaklah kekal. Kita perhatikan Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dalam ayat ini, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya dan sesudahnya, ada dua gunung yang diperbandingkan. Yang pertama adalah Gunung Sinai, tempat di mana hukum Taurat diberikan. Dan yang kedua adalah Gunung Sion, di mana Yerusalem surgawi dan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus itu diberikan. Ketika hukum Taurat diberikan Tuhan, terjadi api, kegelapan, badai, gempa yang menimbulkan ketakutan luar biasa. Kalau mereka yang menolak Tuhan di bumi, yaitu ketika hukum Taurat diberikan di Sinai, tidak luput, terlebih lagi mereka yang menolak Tuhan yang berbicara dari sorga. Setiap orang yang menolak Kristus, yang menolak untuk mentaatinya, tidak akan luput dari hukuman. Akan ada masanya di mana terjadi goncangan, bukan hanya pada bumi saja, tapi langit juga. Kalau bumi bergoncang, menimbulkan kegentaran kita manusia. Apalagi ketika langit akan bergoncang. Bergoncangnya langit dan bumi akan memunculkan ketakutan. Tapi tujuannya sebenarnya adalah untuk menyadarkan kita manusia untuk kembali kepada Tuhan, mempercayai Dia, dan hidup taat melakukan firman-Nya. Goncangan yang akan terjadi di akhir zaman merupakan penyaringan ilahi yang bertujuan untuk menyaring iman setiap kita, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Semua yang diciptakan, alam semesta ini adalah fana, dapat tergoncangkan, dapat disingkirkan, dapat dihancurkan. Hanya Tuhan, firman-Nya, kerajaan-Nya yang tidak akan tergoncangkan. Goncangan yang akan terjadi atas bumi dan juga langit tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun juga. Tidak dapat diredam oleh pemerintah negara manapun. Sebab goncangan
yang akan terjadi itu adalah kuasa dan kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau goncangan yang sedemikian menakutkan itu akan terjadi, biarlah kita semua hidup benar, kudus, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tapi tetaplah percaya. Hiduplah dalam sukacita, bersyukur selalu kepadanya. Hormati Tuhan, jangan dukakan Roh Kudus-Nya. Dan hiduplah dalam takut akan Tuhan senantiasa. Mengasihi Dia sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, teguran, peringatan untuk selalu hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap peristiwa goncangan yang terjadi atas bumi ini. Engkau mau agar kami terus mengasihi-Mu, hidup dalam takut akan Engkau, setia dan percaya dengan teguh, mengimani Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Berikan kesembuhan, kekuatan, jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar setiap orang mengenal Engkau, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan, menjadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar program A1 RRI Serui edisi Minggu 6 September 2026 dari ruang dengar Anda. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus melalui program Bible and Coffee. Dan kita bersyukur sama Tuhan buat minggu yang baru. Kita percaya kalau minggu lalu Tuhan sertai kita, maka minggu berjalan ini kita juga senantiasa ada dalam keberkatan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bagian kita tetap tertanam dalam firman Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya kan, supaya kemanapun kau pergi engkau beruntung. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, saudara, menjadi dasar, menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap keberkatan, pemeliharaan, pertolongan, bahkan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sebab sesungguhnya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami juga akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan arahkan hidup kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, iya kan? Bahkan kalau kita mau jujur, ada orang-orang yang nggak suka sama kita, padahal kita udah lakukan yang terbaik. Kita udah buat yang terbaik, kita udah lakukan yang terbaik, kita udah nggak aneh-aneh gitu lah ya kan? Kita udah nggak neko-neko hidupnya, kita udah nggak macem-macem hidupnya, tapi ada aja orang yang gak suka dengan kehidupan kita. Nah, ini dialami oleh Musa, saudara. Ya, Musa, ya kan, seorang hamba Tuhan yang berbicara dengan Tuhan langsung face to face. Ada aja orang yang gak suka sama dia. Ada aja orang yang pengen menggulingkan dia. Dan itu dari dalam, saudara. Ya kan, saudara-saudarinya, yaitu Miriam dan Harun. Kita lihat sama-sama dalam Bilangan 12 ayat 2. Ini perkataan mereka nih, Miriam dan Harun. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Jadi mereka jealous sama Musa. Saudara, masa Tuhan pakai Musa doang sih? Kan kita sama nih, keturunan Lewi juga. Masa dari kita bertiga Musa doang yang dipakai? Kan Musa juga udah mengambil seorang perempuan ini, ya kan, orang yang bukan dari Israel gitu ya kan, saudara ya, bukan dari umat Tuhan. Masa Tuhan tetap pakai dia? Masa pengurapan Tuhan? Ah, ini yang saya mau bilang, bahwa dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, ada kalanya kita udah hidup takut akan Tuhan, kita udah hidup gak menyusahkan hidup orang lain, kita udah hidup lempeng gitu ya kan, lakukan firman Tuhan. Ada aja orang yang gak suka sama kita. It's okay. Sama-sama bilang sama saya, kalau ada yang gak suka sama saya, gak apa-apa. Amin. Amin, saudara. Sekelas Musa aja, masih ada aja orang yang gak suka sama dia. Masih ada aja orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup dia. Masih ada aja orang yang berusaha menggulingkan kepemimpinannya. Padahal orang udah tahu betul siapa Musa. Apalagi kita. Iya kan, siapa kita? Jadi sekelas Musa aja orang yang selalu langsung datang sama Tuhan, ketemu dengan Tuhan, bawa pesan dari Tuhan, masih ada aja orang yang menggulingkan dia. Dan ini dari dalamnya, saudara, dari adik abang. Iya kan? Jadi ini yang saya mau bilang, dalam hidup kita ya kadangkala ada orang-orang yang model sama seperti Miriam dan Harun begini. Tapi it's okay. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya datang dari Tuhan. Saudara, selama kita hidup lurus, selama kita hidup lempeng aja, kita gak menyimpang ke kanan, ke kiri, kita gak menyakiti hati orang, gak merugikan hidup orang lain, Tuhan yang bela, saudara. Ya, kisah ini kalau kita baca terus ke bawah, saudara, kasih dalam Tuhan, dalam Bilangan 12 ini, Tuhan panggil mereka bertiga. Ketika mereka, si Harun dan Miriam ini, mulai membicarakan Musa, Tuhan panggil mereka bertiga. Baik Miriam, Harun, Tuhan panggil juga Musa. Ketika mereka bertiga dipanggil di depan Musa, Tuhan ngomong sama mereka, Miriam dan Harun, secara khusus, maju kalian berdua. Iya kan? Tuhan ngomong sama mereka di depan Musa. Inilah yang saya bilang bukti pembelaan Tuhan. Saudara akan lihat. Kita akan lihat dengan kepala kita bukti pembelaan Tuhan terhadap kita.
Dalam hidup ini gak usah takut, saudara. Kalau kita tahu hidup kita udah berusaha menyenangkan hati Tuhan, gak usah berusaha menyenangkan hati manusia. Gak akan pernah bisa kita, saudara. Cukup senangkan hati Tuhan, yang bela Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, cukup senangkan hati Tuhan. Maka yang bela Tuhan. Amin. Apa maksudnya menyenangkan hati Tuhan? Udah hidup lurus aja, hidup gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Taat aja, setia aja. Tuhan lihat hati, saudara. Ya. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan. Ketika ada orang-orang yang mengadakan persepakatan yang jahat untuk menghancurkan hidupmu. Ketika ada orang-orang yang bersepakat berusaha menyiasati sesuatu yang gak baik dalam kehidupanmu. Apakah luput dari pendengaran dan penglihatan Tuhan? Oh, tentu tidak. Tuhan yang bela, bagian kita gak usah balas, saudara. Bagian kita, Musa gak tahu ada persepakatan itu. Makanya tiba-tiba Musa kaget dipanggil Tuhan. Loh, udah apa nih? Dipanggil suruh kumpul ke kemah pertemuan. Cuman bertiga lagi, Musa, Harun, Miriam. Tiba-tiba di depan kemah pertemuan Tuhan panggil Musa, Harun, Miriam maju ke depan. Didakwa Tuhan sendiri yang menjadi hakim bagi mereka, saudara. Ya, gak usah takut. Tuhan bela orang-orang yang tulus hati. Tuhan bela orang-orang yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan yang bela. Hari ini saya mau ajak setiap kita untuk mengingat. Kita hidup masih di dunia yang hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita hidup di depan orang-orang yang di depan kita baik. Tapi di belakang kita bisa saja ngomongin kita. Berarti oke, okay, kita gak perlu tahu. Lu ngomongin apa? Gua gak usah kepo, saudara. Gak usah kepo. Gak usah kepo. Tuhan dengar apa yang saudara dan saya gak dengar dari apa yang mereka rancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tuhan yang dengar, Tuhan yang lihat, Tuhan yang tahu. Kita gak usah, kalau kita mikirin, aduh jangan-jangan orang ini jahat sama gue, aduh jangan-jangan dia orang merancangkan sesuatu yang buruk, oh jangan-jangan, kita gak bisa tidur lah kalau kita mikirin jangan-jangan terus, iya kan? Akhirnya kita mulai berasumsi, kita mulai antipati, kita mulai jaga jarak, jangan saudara, gak usah. Kalau memang ada orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup anak-anak Tuhan, kalau ada orang-orang yang memang mengadakan persepakatan yang buruk dalam hidup saudara dan saya, selama kita gak menyimpang jalan-jalan Tuhan, Tuhan yang akan singkapkan. That's it. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan. Udah, miliki hati yang tulus aja. Ya, ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang biasanya di depan senyum-senyum, di belakang musuh dari belakang. Kita gak usah tahu siapa dia. Yang penting yang kita tahu, lakukan apa yang baik buat semua orang. That's it. Itu aja kita lakukan. Karena pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan dengar setiap persepakatan yang jahat Musa dan Miriam. Harun dan Miriam. Untuk menjatuhkan Musa. Tuhan yang sama yang mendengar. Dan akan menyingkapkan setiap persepakatan-persepakatan yang jahat. Yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya bagian kita gak usah. Kayak, oh jangan-jangan dia, jangan-jangan. Gak usah saudara. Ya, setia aja dalam jalan-jalan Tuhan. Lurus aja, miliki kerendahan hati aja. Tulus hati aja. Tangan Tuhan sendiri yang akan membela kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Hidup kami di tangan Tuhan. Hidup kami dibela Tuhan. Hidup kami ditolong Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada bagi kami. Kami kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan sedang mengalami kepanikan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena ada hal-hal yang membuat mereka tergoncang imannya. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, pembelaan kami datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Dan hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Bilur-Mu menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Iapen Waropen edisi 7 September 2026. Bersama saya Mari Romekewi, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Kepala Distrik Rainbawi Kabupaten Kepulauan Yapen berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar bersama-sama membantu menjaga dan merawat serta melestarikan hewan tukik atau penyu belimbing agar tidak punah. Selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Tepatnya tanggal 31 Agustus kemarin, kami diminta dari pemerintah distrik untuk melepas.
2: Distrik Rainbawi adalah salah satu potensi di setiap pantai di masing-masing kampung tempat bertelurnya penyu, terlebih khusus penyu belimbing. Karena penyu belimbing merupakan hewan yang langka dan dilindungi. Sehingga di tanggal 31 Agustus kemarin, diminta untuk melepas anak penyu belimbing yang dilindungi oleh salah satu warga di kampung Bororompui, Bapak Yohanes Runaweri. Sehingga tukik atau anak penyu yang dilindungi dan dirawat dari telur hingga menetas berjumlah 35. Namun yang menjadi keterbatasan ketika menetas menjadi terkendala dengan fasilitas merawat telur-telur tersebut. Sehingga fasilitas yang digunakan adalah loyang. Akhirnya menyebabkan dari 35 ekor yang tidak bertahan hidup, 8. Sedangkan yang bertahan hidup dan dilepas sebanyak 27 ekor tukik atau penyu belimbing. Demikian dikatakan Kepala Distrik Rainbawi Kabupaten Kepulauan Yapen Dodi Lepta SSDP ketika ditemui RRI di kediamannya.
1: Tepatnya tanggal 31 Agustus kemarin, kami diminta dari pemerintah distrik untuk melepas tukik atau anak penyu yang dilindungi oleh salah satu warga di kampung Kororompui, yaitu atas nama Bapak Guru Jemaat Bapak Yonas Runaweri. Tukik yang atau anak penyu yang beliau lindungi, beliau rawat dari telur hingga menetas itu berjumlah 35. Namun yang menjadi keterbatasan adalah ketika tukik ini menetas, warga masyarakat yang bersangkutan atau Bapak Guru Jemaat ini terkendala pada fasilitas untuk merawat, sehingga yang digunakan fasilitas seadanya yaitu loyang. Itu mengakibatkan dari 35 ekor yang menetas, yang tidak dapat bertahan hidup 8, sehingga yang kami lepas berjumlah 27 ekor tukik. Di sini perlu juga kami sampaikan bahwa berkaitan dengan penyu belimbing ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati tapi juga Bapak Ketua DPRK. Hal ini bukan pertama kalinya kami lepaskan. Namun pada tanggal 12 Agustus 2026, kami juga bersama-sama dengan Bapak Ketua DPR telah melepaskan tukik atau anak penyu yang sama. Dan kami mendapat petunjuk langsung dari Bapak Bupati bahwa ini menjadi perhatian. Oleh sebab itu, kepada masyarakat yang nantinya mendapat, melindungi, merawat hingga nanti dilepaskan ke habitatnya, akan diberikan reward atau penghargaan. Bagi kami di pemerintah distrik yang merupakan perpanjangan tangan dari Bapak Bupati, sehingga kami menindaklanjuti petunjuk itu. Oleh sebab itu, ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan tukik atau anak penyu ini, kami langsung datang ke sana untuk sama-sama kita melepaskan. Sekaligus juga kami mengedukasikan kepada masyarakat setempat, tapi juga lebih khususnya kepada anak-anak generasi penerus yang ada di kampung Kororompui, bahwa penyu belimbing merupakan salah satu spesies atau hewan yang langka, dan hari ini hewan itu dilindungi. Sehingga harapan kami ketika nantinya ada masyarakat yang mungkin bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bapak Guru Jemaat Bapak Yonas Runaweri tadi.
2: Sehingga di akhir penyampaian, Kepala Distrik Rainbawi Dodi Lepta menyampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, agar turun langsung dan meninjau terkait kendala apa dan perlengkapan yang diperlukan, sehingga bisa menjaga, merawat, dan melestarikan hewan tukik atau penyu belimbing ini tidak punah sehingga dapat dilindungi.
1: Berkaitan dengan tukik atau anak penyu belimbing ini, mewakili masyarakat di Distrik Rainbawi, khususnya untuk pegiat pecinta alam seperti yang tadi kami sampaikan, yang menjadi harapan dari kelompok pecinta alam ini adalah fasilitas. Oleh sebab itu, kami berharap kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, bagian ini pastinya akan kami laporkan kepada dinas terkait sehingga dapat menjadi perhatian. Di sini perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan penyu belimbing bukan hanya pada kampung Kororompui, tapi juga hampir setiap kampung yang ada. Contohnya, data yang kami terima, kampung Sawendui, kampung Aisau, kampung Sewenui, Barawai, dan Kororompui. Ini juga mereka pernah atau sudah melakukan hal yang sama, yaitu ketika mendapat penyu ini bertelur, mereka lindungi, kemudian merawat telurnya hingga menetes dan sudah dilepaskan. Oleh sebab itu, dari data itu, kami juga mendapat masukan atau harapan dari masyarakat bahwa mereka terkendap fasilitas tadi. Oleh sebab itu, harapan kami kepada dinas terkait untuk boleh melihat ini, karena ini merupakan potensi yang ada di Distrik Raimbawi, tapi juga potensi Kabupaten Kepulauan Yapen yang perlu kita sama-sama jaga, yang perlu kita sama-sama lindungi, tapi juga perlu kita sama-sama perhatikan dalam hal ini terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sering mendapat atau merawat penyu belimbing tersebut.
2: Penjelasan Kadis Raimbawi Dodi Lepta berharap kepada seluruh masyarakat di 7 kampung agar menjaga dan melestarikan hewan penyu belimbing ini. Hengki Wapai melaporkan.
0: Sembako cukup tersedia di Pasar Aroro Iroro Serui. Selengkapnya dilaporkan bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Kami sudah berkoordinasi.
4: Ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasar. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase. Alwi Mase mengatakan ketersediaan sembako sejumlah pasar, khususnya Pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya, kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang ke Yapen tetap lancar
3: dan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pastikan kalau minyak kita memang belum ada tersedia lagi di Serui, kami sudah berkoordinasi beberapa distributor, baik Dolok, Bulog, dalam ini sebagai mitra pemasok minyak kita. Penyampaian dari Bulog bahwa mereka sudah jauh-jauh sebelumnya sudah memesan. Namun sampai saat ini belum ada informasi untuk kedatangan minyak kita. Kita sudah koordinasi dengan beberapa distributor dan Bulog juga sudah memesan jauh-jauh untuk pemasokan minyak kita. Namun sampai saat ini belum ada informasi baliknya, ya.
4: Sementara itu, untuk kebutuhan telur, Alwi memastikan stok di Yapen masih cukup. Ketersediaan tersebut didukung oleh banyaknya pemasok telur yang masuk ke Yapen ditambah dengan produksi telur lokal. Alwi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang menyebutkan bahwa ketersediaan sembako di Kabupaten Yapen mengalami kekurangan.
3: Ketersediaan telur cukup karena ada beberapa distributor memasukkan telur baik dari Surabaya maupun dari Makassar. Jadi ketersediaan telur di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup tersedia, ditambah lagi, ditopang lagi telur lokal. Kemudian harga juga ya agak sedikit murah lah sedikit.
4: Kondisi tersebut masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena pemerintah daerah terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan pokok di wilayah Kabupaten Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
3: Untuk ya harga

0: Kepala Distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat agar kesiapsiagaan karhutla bukan lahan dengan bakar dilarang keras. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Berkaitan dengan rapat koordinasi pembentukan tim kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
2: Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan distrik Forkopincam untuk pembentukan tim kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 31 Agustus 2026 di kantor distrik setempat. Memasuki puncak musim kemarau, Kepala Distrik Raimbawi Dodi Lepta SSTP menyampaikan himbauan terkait kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada seluruh masyarakat. Himbauan nomor 360 garis miring angka Romawi 8 garis miring 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh warga sedistrik. Diminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Satu percikan api kecil bisa membakar hutan yang luas dan merugikan kita semua. Tegas Kepala Distrik Raimbawi, Dodi Lepta saat ditemui RRI di kediamannya. Dalam himbauannya, Kepala Distrik Dodi Lepta menegaskan, larangan keras membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara dibakar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ancaman pidananya tidak main-main.
1: Berkaitan dengan rapat koordinasi pembentukan tim kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang kami laksanakan di Distrik Raimbawi berdasarkan hasil rapat Forkopimda sehingga menjadi rujukan kepada kami di distrik untuk menindaklanjuti apa yang dibentuk dari pemerintah daerah sehingga kami di pemerintah distrik juga melaksanakan rapat koordinasi tingkat pimpinan distrik dan telah kami laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Berkaitan dengan itu yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi ini yaitu informasi terkait dengan kemarau panjang yang terjadi sehingga masing-masing kepala kampung atau pemerintah kampung dapat menyampaikan bagian ini kepada setiap masyarakat di masing-masing kampung. Rapat koordinasi ini kami laksanakan dengan melibatkan Kapospol, Danpos, dan Babinsa, tapi juga para kepala kampung, ketua Bamuskam, dan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat. Sehingga informasi terkait dengan pembakaran lahan yang menjadi kebiasaan di masyarakat kampung yaitu pada saat mengerjakan kebun biasanya dengan cara membakar. Sehingga tujuan kami melaksanakan rapat koordinasi di tingkat distrik intinya untuk itu. Informasi untuk sementara waktu kebiasaan masyarakat bikin kebun dengan cara membakar lahan untuk sementara kami himbau untuk dihentikan. Karena terkait dengan musim kemarau yang panjang, jika masyarakat melakukan itu kemudian ketika bakar tidak dijaga dan pulang ke rumah, yang dikhawatirkan adalah api yang tadi tujuannya untuk membakar sisa-sisa penebangan rumput atau pohon dapat membias atau melebar dan bisa mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan.
2: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forkopincam, Babinsa, Babinkam Tipmas dan BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk siap siaga 24 jam. Jika warga melihat titik api atau kumpulan asap, jangan ditunda. Segera lapor ke aparat terdekat.
1: Yang menjadi harapan kami sesuai petunjuk dari pemerintah.

0: ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda terlibat langsung untuk menyampaikan atau mengimbau kepada masyarakat agar yang pertama menjadi tahu bahwa hari ini kemarau panjang ini mengakibatkan kebakaran, sehingga ini merupakan langkah pencegahan agar tidak terjadi hal yang sama yang sudah terjadi di kabupaten tetangga yang tadi kami sebutkan, tidak terjadi di Yapen khususnya di distrik Raimbawi.
1: Ia menambahkan di musim kemarau ini warga diminta menyiapkan alat pemadam sederhana seperti ember, sekop, parang dan selang air serta menggunakan masker untuk antisipasi kabut asap yang dapat menyebabkan ISPA. Ini tanggung jawab kita bersama. Hutan adalah sumber kehidupan kita. Mari kita jaga. Hutan selamat, kampung aman. Hengki Wapai melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Patroli Blue Light di malam minggu, Satlantas Polres Waropen jaring 35 pelanggaran. Laporan selengkapnya kembali bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Dalam rangka menjaga situasi Kamsaldikar lantas yang aman, tertib dan lancar serta meminimalisir potensi timbulnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen meningkatkan kegiatan patroli Blue Light pada malam Minggu, Sabtu 5 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Ibtu Jimmy H.J. Lutkei, SIP MH bersama 8 personel Satuan Lalu Lintas. Patroli Blue Light diawali dengan menyusuri sejumlah ruas jalan di sepanjang jalan Poros Waren Urfas guna memantau situasi Kamtikmas dan arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya personel melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di kawasan persimpangan Ronggaiwa Distrik Urifaisei. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sebanyak 35 pengendara yang tidak menggunakan helm. Terdapat para pelanggar, petugas memberikan teguran simpatik serta mengedepankan pendekatan humanis. Para pengendara juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan helm sebagai salah satu upaya melindungi keselamatan diri saat berkendara. Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto S. Esos melalui Kasat Lantas Ibtu Jimmy A. Lutkei, SIP MH, mengatakan bahwa kegiatan patroli dan KRYD tidak semata-mata bertujuan melakukan penindakan, namun juga menjadi sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin sadar dan disiplin dalam berlalu lintas. Ia menambahkan edukasi dan teguran simpatik akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Waropen. Melalui kegiatan patroli Blue Light yang dilaksanakan secara rutin, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat guna menciptakan situasi Kamtikar lantas yang aman, tertib dan lancar, khususnya pada malam akhir pekan yang biasanya mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pemda Waropen bersama Polres Waropen gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah dengan penuh hikmat dan rasa syukur, acara bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah ini digelar di Aula SMA Negeri Waren dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah Kapolres

Waropen dan PJU, Polres Waropen, tokoh masyarakat serta umat Islam yang berada di Kabupaten Waropen pada Sabtu 5 September 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Meneladani Akhlak Rasulullah SAW membangun generasi berkarakter dan berakhlak mulia untuk memperketat persatuan umat. Suasana kusut terasa sepanjang acara dimulai dengan selantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam sambutan, Ketua Panitia Hari Besar Islam Jailani APMSC menyampaikan yang terhormat Bapak Bupati Waropen yang diwakili staf ahli Bupati Bidan Pembangunan Bapak Thomas Marini SPT, Hal Mukarrom Ustadz Firmadi Saleh, MPD Jajaran Forkopimda, Kapolres Waropen AKBP Tovan Erdianto. Peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, teman meneladani akhlak Rasulullah untuk membangun generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia serta memperkuat persatuan umat sangat relevan dalam menghadapi tantangan generasi. Sambutan Bupati Waropen yang diwakili oleh Thomas Marini selaku staf ahli Bupati Bidan Pembangunan menyampaikan bahwa beliau mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah dapat dilaksanakan dengan kebersamaan. Bupati menekankan bahwa Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan seremonial tetapi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW khususnya dalam hal kejujuran, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab, kepedulian, persaudaraan, dan persatuan. Bupati menegaskan pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan toleransi di tengah keberagaman agama, suku, budaya di Kabupaten Waropen. Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan yang partisipasi seluruh masyarakat. Peringatan Maulid Nabi bukan sekadar rutinitas tahunan melainkan momentum untuk mengamalkan jajaran. Acara dilanjutkan dengan ceramah agama yang mengulas kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dan membangun masyarakat yang beradab. Peringatan Maulid Nabi ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, keberkahan, serta kemajuan Kabupaten Waropen ke depan, lalu diakhiri dengan tradisi ramah tamah antara jamaah. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

Mendengar dengan berakhirnya laporan bersama kontributor Cindy Faidiban, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita IAPN Waropen edisi 7 September 2026 bersama saya Marie Rumai Kewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi ini dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Ya, selamat pagi, kembali menyapa Anda pendengar dimanapun berada yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Srui, dipancar luaskan dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, 40 menit sudah berlalu di jam 6 pagi saat ini. Saya Maria Antoinette, untuk Anda kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10 pagi. Rangkaian musik hiburan pagi dan juga informasi-informasi terupdate nantinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda hari ini dan apa yang nantinya dijalankan hingga jelang siang. Semoga berjalan lancar dan sukses selalu menyertai Anda. Tentunya panjatkan syukur untuk hari ini, biar segala hal yang dilalui dijalankan lancar dan didukung oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, tentunya kami akan hadirkan beragam informasi di kutip bersama rri.co.id. Dan kita menuju ke kabar nasional. Pendengar, tepatnya di Jakarta, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta daerah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau menyesuaikan pembelajaran. Kebijakan penyesuaian kegiatan belajar mengajar tersebut wajib mengacu pada tingkat nilai indeks standar pencemaran udara. Dan pemerintah mencatat beberapa wilayah kecamatan di Banten dan juga Lampung mengalami kondisi dampak bencana cukup berat. Pernyataan resmi mengenai penyesuaian sistem pembelajaran tersebut disampaikan Abdul Muti, tepatnya pada Minggu 6 September 2026. Dan Abdul Muti memberikan arahan khusus mengenai materi tambahan untuk murid. Kurikulum tetap mengikuti standar nasional atau dapat disesuaikan secara mandiri oleh tiap satuan pendidikan. Dan ia menganjurkan pelaksanaan pembelajaran fleksibel di rumah melalui sistem daring bagi para peserta didik. Ketentuan khusus pembelajaran masa darurat telah diatur resmi dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026. Pendengar, penyesuaian dan juga prioritas materi esensial berfokus pada dukungan psikososial, kesehatan, keselamatan diri, serta informasi kegiatan mitigasi bencana. Materi literasi dan numerasi tetap diberikan melalui fokus pembelajaran adaptif sesuai dengan kondisi murid. Dan metode pembelajaran adaptif meliputi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, tetap tatap muka terbatas atau belajar mandiri, bahkan belajar dioptimalkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada lokasi daerah bencana. Asesmen formatif dan sumatif berfokus pada tingkat kehadiran, keamanan serta kenyamanan peserta didik secara fleksibel. Satuan pendidikan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kriteria kenaikan kelas maupun kelulusan para siswa. Laporan pemantauan mencatat sebaran abu vulkanik mencapai ketinggian 12.000 feet pada 6 September 2026 arah sembaran abu dramatik menuju barat daya hingga barat laut pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebaran abu vulkanik mencakup wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan hingga wilayah Sumatera Barat. Paparan abu vulkanik juga terdeteksi melintas area perairan Selat Sunda serta wilayah Samudra India. Ya, pendengar, dari kabar nasional terkait dari Mendikdasmen minta daerah erupsi Anak Krakatau sesuaikan pembelajaran.
Ya, dan pendengar, kita beralih pada berita lainnya dari kabar-kabar regional. Kita menuju ke Mataram. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur menjadikan momentum hari jadi sebagai pemacu ya percepatan pembangunan dan pengetasan kemiskinan. Kota Mataram tahun ini memasuki usia ke-33, sementara Lombok Timur merayakan hari jadi ke-131. Dua daerah dengan karakter berbeda itu dinilai memiliki posisi penting dalam menentukan laju pembangunan NTB. Dari juru bicara Pemprov Nusa Tenggara Barat sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Aksanul Halik mengatakan Mataram sebagai ibu kota provinsi tidak boleh hanya tumbuh secara fisik. Menurut dia, pembangunan kota harus berujuk ya pada peningkatan kualitas hidup warga, pelayanan publik, ruang kota yang nyaman. Akses ekonomi dan penanganan kemiskinan harus berjalan beriringan. Dan pendengar, dari data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Kota Mataram pada 2025 berada di 7,15%, turun dari 8% pada tahun 2024. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 39,82 ribu orang. Angka itu relatif lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan NTB yang pada Maret 2025 masih mencapai 11,78% atau sekitar 654,757 ribu orang. Dan tentunya BPS mencatat pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin Lombok Timur sekitar 173,79 ribu orang dengan presentasi kemiskinan 13,53%. Angka itu turun dari 14,51% pada 2024 atau sekitar 185,3 ribu orang. Penurunan hampir 1 poin presentasi itu menjadi modal, tetapi sekaligus menunjukkan besarnya pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Mataram dengan statusnya sebagai ibu kota provinsi dituntut menghadirkan kota yang inklusif, sementara Lombok Timur didorong memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki untuk mengurangi jumlah warga miskin. Ya, dan pendengar, dari kabar-kabar regional terkait pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana dorong Mataram dan juga Lombok Timur percepat pengetasan kemiskinan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
1: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
5: Ya, dan selamat pagi untuk Anda pendengar. Tepat di pagi ini, waktu di studio menunjukkan jam 7 dan kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan diikuti Warta Nusantara Pagi.
6: Warta Berita Pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Dudi mengatakan, Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Dan hingga saat ini, aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Informasi luar negeri, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
7: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca
3: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
7: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC.
3: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan dua teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
8: Yang pertama, dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik, ya, agar tidak panik, dan titip ada tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama, dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada tiga dampaknya harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.
3: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan, mata, hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Gubernur Agus Tiar Sabran, kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
11: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
10: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
11: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
10: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Hertindo AF31. Ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
12: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terjadi. terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
11: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
9: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
13: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
14: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jaga sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh, jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang daging.
13: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
15: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisar antara Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
13: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di Pasar Legi dan pejagal dapat terus berputar. Cantianov melaporkan.
9: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja, khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
16: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
17: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
16: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya, mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
18: Mahalnya, mahal kali, Kak. Terus jualannya nggak laku, Kak. Sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
19: Satu ekor ya?
18: Satu ekor masih sisa.
16: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jain melaporkan.
9: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
20: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa.
21: Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
20: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan ya, Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari, itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
22: Ganti orang.
20: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini, memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil di 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
21: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan.

0: keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Narko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli-Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki, untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta melaporkan. Melaporkan.
1: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
2: Tinggi badan, berat badan, tensi.
3: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan dua tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
2: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Itu biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah sekitar 40-an. Sana juga mungkin 40, jadi...
3: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
4: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
3: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
4: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zain kembali bersama Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi 7 September 2026. Dan kami juga memiliki topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan juga. Termasuk diantaranya adalah informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Dan seperti biasa pagi hari ini kami akan awali kebersamaan kita dari informasi reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI berikut ini.
7: Warta Nusantara.
8: Anggota DPR Papua Musa Yesombuk menggelar diskusi publik untuk memperkuat kesiapan masyarakat Biak Numfor dalam menyambut dan mendukung daerah otonomi baru Papua Utara. Roni Loluluan melaporkan selengkapnya.
9: Anggota DPR Provinsi Papua Musa Yesombuk dalam masa resesnya memprakarsai diskusi publik dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan untuk memantapkan sikap dalam mendukung daerah otonomi baru Papua Utara bertempat di Hotel Mapia pada Jumat kemarin. Dalam diskusi tersebut dibahas perkembangan terakhir pengurusan DOB mulai dari tahap daerah hingga pusat dengan tujuan untuk melihat apakah Biak Numfor masih berada pada posisi mendukung DOB Papua Utara atau sudah bergeser. Musa Sombuk mengakui dari diskusi tersebut, masyarakat Biak Numfor sangat menginginkan percepatan pemekaran DOB Provinsi Papua Utara dan ibu kotanya berkedudukan di Biak dan membahas sejumlah poin penting lainnya mulai dari kesiapan daerah, penentuan ibu kota, transisi pemerintahan hingga kesiapan masyarakat menghadapi risiko sosial. Menurutnya, jika Biak Numfor terpilih sebagai ibu kota provinsi, maka daerah akan berubah menjadi menjadi kawasan urban dengan dampak sosial yang luar biasa. Karena itu, kesiapan dari sisi sosial, budaya, dan infrastruktur menjadi hal yang harus dipersiapkan sejak awal. Musa Sombuk menegaskan, sebagai anggota DPR Papua berkewajiban untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melaporkan kepada pimpinan DPR dan pemerintah Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
10: Jadi kita ketahui biang numfor adalah titik geraknya untuk semua yang lain, sehingga kita coba membuka ruang ini, diskusi, supaya apa yang sudah ada, kita bisa mengupdate perkembangan terakhir dari pengurusan DOB ini, baik dari tahap-tahap di daerah maupun sampai di pusat. Yang kedua, kita ingin melihat apakah pihak masih dalam posisi atau sudah bergeser, karena beberapa saat ini tenang-tenang saja. Yang ketiga, kami dari DPR melihat gerakan politik ini membutuhkan konsolidasi atas bawah. DPR ini sudah jalan, kemudian di Kabupaten Pemekaran, tapi basis ini indikatornya adalah belum ada sekretariat dari kelompok masyarakatnya yang menjadi titik gerak informasi dan edukasi kepada publik.
9: Sementara tokoh pemuda Biak Numfor Jimmy Krobo mengatakan diskusi ini diharapkan menjadi api-api kecil untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan DOB, dan ke depan akan dibentuk kantor sekretariat sebagai pusat informasi dan gerakan serta turun langsung ke akar rumput untuk menanyakan kesiapan masyarakat Biak menerima DOB Papua Utara. Diakui komitmen masyarakat Biak Numfor mendukung DOB Papua Utara sudah sejak lama, namun terjadi kevakuman sehingga perlu dilakukan diskusi untuk memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor, karena Biak memiliki potensi besar menjadi epicentrum dan ibu kota provinsi baru. Mantan Ketua KNP Biak Numfor ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada anggota DPR Papua Musa Sombuk yang telah peduli terhadap kemajuan daerah dengan memprakarsai kegiatan diskusi dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan.
11: Proses ini sudah jalan, tapi kemudian terjadi kevakuman. Makanya hari ini kemudian kita coba memantapkan dia. Apakah betul-betul masyarakat Biak ini siap atau tidak? Kita menerima atau tidak DOB ini? Nah, ini yang kemudian coba kita bangun diskusi kita hari ini. Kita berharap ini bisa memberikan informasi terbaru, bisa menjadi sebuah semangat yang kemudian lahir kembali. Kita berharap dari hasil ini kemudian nanti kita akan lihat sekretariat, sehingga itu nanti menjadi sebuah pusat informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang kemudian nantinya akan kita hadapi bersama. Hal positif dan negatif itu pasti ya, kita tidak bisa hindari. Tapi bagaimana hikmat yang ada, sumber daya yang ada ini kita bisa kelola secara baik, secara bijak untuk menjadi sebuah goal. Kita bawa pulang kado yang memberikan manfaat buat generasi saat ini, tapi juga generasi-generasi kita yang akan datang.
9: Kegiatan diskusi publik tersebut diikuti sekitar 60 peserta perwakilan dari berbagai kalangan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Iwan Ismulyanto mewakili pemerintah daerah Biak Numfor.
12: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Maya Pranira melaporkan.
13: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga, sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Menurut Darnawati, pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan dengan menanam berbagai kebutuhan pangan secara mandiri. Masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar.
14: Kita juga sudah mencoba mendorong masyarakat untuk mari manfaatkan pekarangan-pekarangan rumah sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi. Jadi tidak harus semua harus belanja sehingga biaya pengeluaran hidup kita jadi lebih berkurang. Mengajak masyarakat untuk belajar menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh masyarakat.
13: Selain pemanfaatan pekarangan, masyarakat juga perlu melakukan berbagai langkah penghematan dalam kehidupan sehari-hari. Darnawati menilai pengelolaan sumber daya di rumah termasuk penggunaan air dan listrik menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi El Nino. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maluku Tenggara, Oktavianus J. Zadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat mempengaruhi karakteristik musim kemarau.
15: Mari kita sama-sama saling merangkul antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kita bijak dalam periode musim kemarau ini. Memang fenomena El Nino ini mempercepat periode kemaraunya, tetapi kemudian dia juga bisa memperpanjang masa kemaraunya.
13: BMKG Maluku Tenggara terus mengimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui siaran resmi. Informasi tersebut penting sebagai acuan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas selama periode kemarau, termasuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Sadrak mengatakan penyampaian informasi dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui BMKG yang berada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, maupun BMKG di tingkat pusat. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan menjadikan kanal resmi BMKG sebagai rujukan. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan pemerintah sedang melaksanakan program Transmigrasi Patriot yang menyasar perguruan tinggi untuk mengembangkan desa transmigrasi. Iin Nurfahraini menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Sedang mengembangkan program Transmigrasi Patriot yang menyasar para lulusan perguruan tinggi untuk memetakan kondisi ekonomi daerah transmigrasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Jaya Dinas, mengatakan Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang menjadi primadona transmigrasi. Menurutnya, program transmigrasi ada 5, diantaranya transmigrasi tunas, transmigrasi patriot, dan transmigrasi gotong royong serta transmigrasi lokal. Khusus untuk transmigrasi patriot, menurut Jaya Dinas, akan menyasar generasi muda yang bertugas memetakan kondisi daerah transmigrasi seperti potensi alam yang dimiliki untuk dikembangkan.
17: Lewat Kementerian Transmigrasi adalah ada namanya transmigrasi patriot. Bagaimana orang-orang cerdas kita di kampus, pemuda-pemuda kita yang cerdas, dikirim ke wilayah-wilayah transmigrasi. Untuk awal tahun pertama kemarin, melakukan pemetaan, mengidentifikasi apa yang potensi-potensi alam yang ada di situ, kemudian sumber daya manusia apa yang dibutuhkan, dan industri apa yang bisa dikembangkan, sehingga bisa menghasilkan lapangan kerja dan industri yang luar biasa di daerah transmigrasi.
16: Jaya Dinas menyebutkan sejumlah program disiapkan di desa-desa transmigrasi ini, termasuk dalam mengembangkannya salah satunya masalah sarana dan prasarana dengan program hilirisasi sejumlah hasil olahan sumber daya alam. Menurutnya sejauh ini mereka yang menempati desa transmigrasi di Luwu Timur dan Sidrap semuanya masih bertahan di sana dan belum ada yang pulang di daerah asalnya, karena sudah disiapkan rumah, lahan, dan fasilitas lainnya. Sementara itu, salah seorang warga, Nabila, menilai program Transmigrasi Patriot yang digagas oleh pemerintah cukup bagus dan bisa memberikan manfaat. Jika memang benar melibatkan lulusan perguruan tinggi karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk melihat potensi daerah transmigrasi dan membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi yang bernilai ekonomi. Namun Nabila mengingatkan, jangan hanya memetakan namun harus ada tindak lanjutnya.
18: Menurut saya jangan hanya sebatas memetakan potensi saja, tapi harus ada tindak lanjut yang jelas. Misalnya setelah diketahui daerah itu punya potensi pertanian, perkebunan, atau sumber daya alam lainnya, ya harus ada pendampingan. Kemudian sarana dan prasarananya, terus serta program hilirisasi supaya hasilnya itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selain itu, generasi muda yang ditempatkan di sana juga ya perlu mendapatkan dukungan dan jaminan yang jelas selama bertugas.
16: Nabila menambahkan jika program ini dikelola dengan baik, maka bukan hanya membantu daerah transmigrasi berkembang, tetapi juga membuka pengalaman dan peluang kerja baru bagi lulusan perguruan tinggi. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
19: Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara mengalami erupsi pada Minggu malam tadi dengan kolom abu akibat erupsi teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak gunung. Badan Geologi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
20: Warta Nusantara.
12: Ketersediaan stok darah di Gorontalo masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Raihan Datau melaporkan selengkapnya.
21: Stok darah di Gorontalo masih menjadi perhatian karena ketersediaannya belum mencukupi kebutuhan medis. Darah merupakan kebutuhan utama dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebutuhan darah juga diperlukan bagi pasien yang menjalani tindakan medis dan membutuhkan transfusi. Wakil Ketua PMI Provinsi Gorontalo Yusuf Puhi menyebut pemenuhan kebutuhan darah menjadi bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya kesenjangan antara permintaan medis dan ketersediaan stok darah. Kondisi tersebut membuat upaya pemenuhan stok darah perlu terus diperkuat.
22: Kebutuhan darah itu adalah kebutuhan yang sangat urgen, kebutuhan yang sangat utama. Dan ini merupakan tugas pemerintah dalam rangka untuk pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yakni kepada masyarakatnya. Adapun kendala utama yang dihadapi itu adalah terjadinya gap yang sangat besar, di mana sangat tingginya permintaan medis dengan jumlah stok darah yang cukup besar, di sisi lain ketersediaan kita itu sangat kecil.
21: Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan darah juga menjadi perhatian PMI di tingkat kabupaten. Sekretaris PMI Kabupaten Bone Bolango Saiful Suleman menyampaikan berbagai upaya mulai dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendonor. Salah satunya dengan menggandeng komunitas pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.
23: Kami ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan alhamdulillah kemarin mereka ini sudah ada dua komunitas ini sudah melakukan kegiatan donor darah. Inilah gerakan-gerakan yang kami sudah lakukan di dalam pemenuhan darah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kami sekarang ini sudah fokus di dalam pembentukan kelompok-kelompok pemuda. Ini yang sementara kami rancang agar supaya para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
21: Upaya meningkatkan ketersediaan darah perlu dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. PMI mendorong semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam kegiatan donor darah. Dengan meningkatnya partisipasi pendonor, kebutuhan darah bagi masyarakat Gorontalo diharapkan dapat terpenuhi. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Memperingati usia 81 tahun, RRI Kupang menggelar jalan sehat, zumba, dan cek kesehatan gratis. Vence Zakarias melaporkan.
24: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam zumba serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan pendengar setia RRI Kupang, serta mahasiswa dan siswa magang yang berlangsung Jumat 4 September 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepala Stasiun LPP RRI Kupang Muhammad Yusri Darto mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan lainnya seperti penggalangan dana bagi korban gempa bumi Flores. Muhammad Yusdiarto menegaskan di usia yang telah memasuki 81 tahun ini, RRI Kupang khususnya diminta untuk selalu kreatif di era konvergensi media saat ini. RRI Kupang harus menjadi media multi platform, bukan hanya di radio tetapi juga di media sosial.
25: Kalau tantangannya kita ini era konvergensi media, Bapak, maka kuncinya satu, harus kreatif, Bapak. Kreatif bermetamorfosis dengan era konvergensi media sekarang ini. Jadi kalau dulu tahun 70-80 RRI hanya radio, sekarang hampir semua media multiplatform. Bisa didengar, bisa dibaca, bisa ditonton, semuanya, termasuk mungkin TVRI, semuanya bermetamorfosis, berubah platform, jadi multi platform sekarang.
24: Sementara itu, salah seorang purnabakti dan pensiunan LPRRI Kupang, Asep Rehi Tugu, mengatakan di era keterbukaan informasi saat ini tantangan RRI sudah sangat jauh berbeda. RRI Kupang harus mampu berbenah diri bukan hanya di media radio saja, tetapi juga di media sosial, visual, dan membawa perubahan masyarakat.
0: Tantangan RRI sekarang tentu sangat jauh berbeda. Ya, selain juga harus bersaing dengan media-media yang media sosial dan sebagainya, RRI juga harus merubah pola pendekatannya sehingga bisa tetap diikuti oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk bukan saja radio konvensional tetapi bentuk-bentuk lain seperti sosial dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi peluang itu ada karena angkasawan yang saat ini ada adalah mereka yang punya latar belakang pendidikan lebih baik, penguasaan IT-nya itu luar biasa, sehingga saya optimis dengan kreativitas, semangat kerja, manajemen yang baik, mereka akan bisa ya tetap eksis lah, walaupun tentu beda jumlah pendengarnya, jumlah pengikutnya dengan masa-masa lalu.
24: Kegiatan Jalan Sehat Bersama yang digelar RRI Kupang mengambil jalur, yakni start dimulai dari halaman LPRRI Kupang, Jalan Tompelo menuju ke Jalan Soeharto, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Profesor Dr. Wasit Yohanes, dan finish kembali di halaman kantor LPRRI Kupang. Dengan kegiatan Jalan Sehat Bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara para pegawai LPRRI Kupang dan masyarakat.
8: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

0: masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
0: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
1: Terus, gimana cara daftarnya?
0: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
0: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
1: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
0: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
1: Setelah itu, cekis formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
0: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
1: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
0: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
0: Tunggu apa lagi?
1: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
0: New Rehab 2.0.

Ya, selamat pagi dan masih bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Dan pendengar, di 26 menit tepat di jam 8 pagi, kebersamaan kita di edisi siar 7 September 2026. Dan masih bersama saya Marie Antoinette. Untuk Anda pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan nampaknya juga cuaca Kota Serui cukup terik ya, panas. Dan tentunya membawa semangat tersendiri bagi Anda yang kembali melakukan aktivitasnya di hari ini. Semoga lancar-lancar saja ya. Dan pendengar, kembali kami juga hadirkan untuk Anda kabar-kabar terupdate di laman rri.co.id. Ya pendengar, dari kabar lainnya, ya, perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia tepatnya 7 September. Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia tepatnya di hari Senin 7 September 2026 dari prakirawan BMKG Sastia Firsta, yang mana mengatakan, ya, kita awali dari Pulau Sumatera. Pendengar, dari Banda Aceh, Padang, Pekanbaru dan Palembang, udara kabur. Untuk Medan, hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung berkabut. Untuk Pulau Jawa, dari Serang, Jakarta, Bandung dan Surabaya berawan. Semarang cerah berawan, Yogyakarta berawan tebal. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, mulai dari Denpasar, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Mataram, berawan tebal, Kupang berawan. Pulau Kalimantan, untuk Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Samarinda berawan tebal. Pulau Sulawesi, dari Mamuju, hujan dengan intensitas ringan. Makassar cerah berawan. Palu udara kabur. Gorontalo dan Kendari berawan tebal. Manado berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal. Ambon dan Merauke berawan. Sorong dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Manokwari udara kabur. Nabire dan Jayapura berkabut. Ya, dan pendengar, kami beralih untuk kabar-kabar dari dunia kesehatan. Ya pendengar, pagi hari sering menjadi waktu yang paling tenang ya untuk memulai perubahan. Udara yang terasa segar dapat menemani langkah seseorang yang ingin meninggalkan kebiasaan merokok. Ya, berhenti merokok memang tidak selalu mudah, terutama bagi orang yang sudah lama bergantung pada nikotin. Namun, keputusan untuk berhenti merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitar. Dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa berhenti merokok merupakan manfaat bagi kesehatan ya, dan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Ketika merokok mulai ditinggalkan, tubuh perlahan mengalami perubahan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa setelah sekitar 20 menit berhenti merokok, denyut nadi dan tekanan darah mulai membaik. Dalam beberapa waktu berikutnya, kadar karbon monoksida
yang ada dalam tubuh menurun dan oksigen kembali membaik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tubuh sebenarnya mulai memperbaiki diri ketika tidak lagi mendapatkan paparan asap rokok. Lalu apa hubungannya dengan menghirup udara pagi? Berjalan santai atau melakukan aktivitas fisik ringan pada pagi hari dapat menjadi kebiasaan pengganti ketika keinginan merokok itu muncul ya. Dan saat keinginan untuk merokok datang, seseorang dapat mencoba menunda, yaitu minum air putih, menarik nafas dalam, atau melakukan aktivitas fisik. Dan WHO juga merekomendasikan cara-cara tersebut untuk membantu menghadapi keinginan merokok. Perjalanan berhenti merokok mungkin disertai rasa gelisah, mudah marah, sulit tidur, atau keinginan kuat untuk kembali merokok. Kondisi tersebut dapat muncul karena tubuh sedang beradaptasi dengan berkurangnya nikotin. Karena itu, dukungan keluarga dan orang terdekat sangat berarti. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan menetapkan tanggal berhenti, memberitahu keluarga atau teman, mengenali pemicu keinginan merokok, serta menjauhkan rokok dari jangkauan. Pada akhirnya, berhenti merokok bukan hanya tentang meninggalkan sebatang rokok, tetapi juga membuka kesempatan untuk menjalani kebiasaan yang lebih sehat. Bangun pagi, menghirup udara yang bersih, berjalan kaki, dan menikmati hidup dan di mana tubuh yang terasa lebih ringan dapat menjadi awal yang baru. Dari WHO menyebutkan manfaat untuk berhenti merokok dapat dirasakan dalam waktu yang relatif cepat dan terus meningkat dalam jangka panjang. Jadi, jika hari ini muncul keinginan untuk berhenti, mengapa harus menunggu besok? Satu keputusan kecil pagi ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di kawasan Jalan Patimura di Prusatu RRI Srui untuk pagi ini, dan masih bersama saya Maria Antonet. Pendengar, kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda kabar-kabar atau informasi-informasi terupdate di pagi ini. Dan juga hingga jelang kebersamaan kita di jam 9, kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta.

Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda kabar-kabar dari Kota Serui, dikutip bersama rri.co.id.

Dan pendengar, untuk Anda kami hadirkan ya dari laman rri.co.id. Ya, terkait RRI Serui, gelar RRI Fest 2026 hadirkan layanan untuk masyarakat. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Serui menggelar RRI Fest 2026 Sabtu 5 September 2026 sebagai bagian dari rangkaian menyongsong hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang mana berlangsung dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Dari Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, mengatakan RRI Fest menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui RRI Fest, kami ingin menghadirkan ruang bersama sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Pendengar, RRI Fest 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari pagelaran budaya Kita Indonesia, Jalan Santai Berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pameran dan bazar UMKM. Kehadiran berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan hiburan sekaligus menghadirkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Pelaksanaan RRI Fest merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong HUT ke-81 RRI yang sebelumnya telah diawali dengan penanaman pohon dan program Bintang Radio Goes to School. Setelah RRI Fest, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan melalui kegiatan berbagai kegiatan, yaitu berbagi kasih di Panti Asuhan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI pada 11 September 2026, serta kompetisi Bintang Radio 2026. Pelaksanaan RRI Fest 2026 juga terlaksana melalui sinergi dengan berbagai instansi dan pihak terkait di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dukungan tersebut diantaranya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Puskesmas Serui Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah sponsor lainnya. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pelayanan kesehatan gratis, pelayanan dokumen kependudukan, serta pameran UMKM yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Selain itu, Jalan Santai Berhadiah turut menjadi salah satu kegiatan yang mengajak masyarakat berpartisipasi dalam suasana kebersamaan menyambut HUT ke-81 RRI.

0: Ya, pendengar, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda, pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta langsung dari Medan Barat 45 Jakarta bersama Rudy Zain.
1: Itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
3: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton, mengatakan saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan